I know you love me. Yang boleh pegangkan nak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga

Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas.

sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon selalu membahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulon tuan Nurul Jumita yang akan lon bengon roneh lam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo urosenin 6 Juli 2026. Tenteji red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembe Leblah di kawasan Blong Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Bagi warahilon yang kena bergabung dalam acara sireboh, silakan red 2 boh nembui 0615 175 055 0813 67 leblah 886. Dan untuk edisi uronyo warahilon yang tema yang akan kita bahas yaitu tentang masakan khas Aceh. Jadi jitne sampaikan untuk warahilon masakan khas Aceh yang ron tupu putra ya. Nah, masakan yang biasa dihidangkan leurang cik kita nyo atau mungkin wate tajak merantau warahilon tinga-ingat di kemasakannya. Kira-kira yang paling favorit ron yang paling nerindukan mungkin ya. Yang kahan tom ne pajole mungkin jik cik ne sebutkan masakan khas Aceh. Dan yang kena bergabung silakan rak dua boh nemboi yang kalian Nurul sebutkan. Yang kawai gepreh bak nemboi 7055 dah cak ile. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam warahilon.
0: Cik Mat.
1: Ya.
0: Gimana kabarun Cik Mat?
1: Abaget, sehat.
0: Alhamdulillah, saban cik lagi rone. Amin ya Allah. Mana ubi tak suruhnya Cik Mat? Halo?
1: Ya.
0: Hana dah mendengar suruhnya Cik Mat.
1: Hana lagi hidang bu lah Cik Bu sini Roy.
0: Hana lagi hidang bu, pakai. Telak nama wah.
1: Telak wah Hana bibu.
0: Ya.
1: Hana sengsara Cik Mat. Mela go ini siapa lah kan sengsara aku sengsara. Itu lah.
0: Salah roh tapi.
1: Yang kenyak. Hana salah di gozo lah. Hana mengalah di gozo.
0: Kan? Anjir. Pak
1: Tuk O dah tujuh, nak gebi.
0: Kiban?
1: Pak Tuk O dah tujuh, nak gebi.
0: Dah pernah cemburu ke nyetrek-trek luar sebetulnya je, Cik Mat.
1: Ya, bukan sepal tujuh, aku pegah ya, kan? Ya, lam baru. Anak bau-bau.
0: Anak bau-bau. Cik Mat. Nyon ne pudak speaker mahan bacut Cik Mat. Dengan mendengar su. Takut ware-ware. Kiban?
1: Pak Radio ubi raya su Pak Nurul.
0: Su Nurul kan? Su Cik Mat ubut.
1: Su Cik Mat ubi raya Pak Radio.
0: Ya. Oh, iya. Pasuk
1: merasa yang su.
0: Ya, Cik Kedang.
1: Cik ni lawa grup mana dia kedengar Cik Mat tu habang.
0: Oh, ya? Agak ketahuan lah. Tak ketahuan roh ni. Anggap ibu no, agar talah-talah roh ni. Ya kan? Alah Cik Mat. Cik Mat, nyo lagu apa lagu untuk dah putar?
1: Lagu Inang Baka, Inang Mali mantan kata tak apa?
0: Inang apa?
1: Inang Mali.
0: Inang Balai.
1: Bukan Balai, Mali.
0: Mali? Inang Mali. Kibanya Inang Mali?
1: Inang Mali kan orang Inang Hanana.
0: Oh nah, Inang Mali. Inang Mali. Cetak ni apa? Anan rupa pernah penghan. Inang Mali. Arma Inang Medan yo yang itu.
1: Inang Mali.
0: Inang Mali. Untuk lah Cik Nurul le apa? Silakan tajak bab tema mahan Cik Mat dan tak lagu.
1: Aku fikir ada tema kan?
0: Nah lah, orangnya masakan khas Aceh yang paling Cik Mat mengenal. Mungkin Cik ni nak tengok dagu kan?
1: Aku asam u ke lah.
0: Asam u?
1: Asam nak kira.
0: Asam nak kira? Gimana anak kira?
1: Asam nak kira.
0: Iya.
1: Kira capi, bawang, jerupis je kan? Kira getut lah yang mengam. Yang anak getut, kicuruh je si.
0: Ya.
1: Nak tahu apa je anak kira?
0: Anak kira anak gembiri ya nah?
1: Anak gembiri, bapak saya di sana masa Aceh, anak kiro.
0: Anak kiro, ya. Nya. Hantam nur pajoh lom yang getet dan han gepeh ngasamnya.
1: Anak tom?
0: Han.
1: Pakai asam sunti di mana ya?
0: Oh, nan. Pupu biasa geboh?
1: Anak, anak kiro je kan geboh berasun, geboh u, je si gepeh kan u lah. Dia asam capi, bawang, bawang merah, bawang putih. Tapi capi ubu juga bu.
0: Ya.
1: Ya oh mamang nama tua mihana nama tua halma.
0: Yana. Yana ada redap dah apa je bu.
1: Rumah tua.
0: Ya ya ya. Nah saja cemat. Yang paling mengenang berarti yang asam uwan.
1: Asam uwan.
0: Amik kira.
1: Yang mengenang tadi.
0: Oh iya iya.
1: Lagi tak ceruk botol, tak ceruk botol. Oh, mama sana tu.
0: Ya, cemat.
1: Ya, asam uwan kebuhnya di botol cucu lah. Botol cucu bulat-bulat je je. Yang mana je ya.
0: Botol
1: cucu.
0: Cucu. Yang dah botrung cucu.
1: Botrung cucunya botrung tunjuk, kena.
0: Oh, yang ijo-ijoan.
1: Ah, warna jarum.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Kamu aku botrung cucu.
0: Hmm.
1: Dah sering pakai dalam cucu, wah.
0: Hmm, benar. Ya, ya, ya. Botrung cucu. Siap, Cik Mat.
1: Yang mana? Kamu yang kira kan orang itu punya kemiri itu kuat.
0: Tapi kan tepu sih puno. Mana kamu jarang makan anak kira. Memang anak tom tak dengar le orang ken anak kira.
1: Kan anak kemiri.
0: Anak kemiri. Boh nyo kamu boh kemiri ya. Boh kemiri. Boh kemiri betul dah.
1: Kamu itu lebih luar. Jadi anak luar juga anak kemiri.
0: Jadi nurut fikir engkenyan juga bahasa Aceh kemiri. Bahasa Indonesia kemiri mana ada. Oh kiro eh. Boh kiro punya kampung kamu berarti. Boh kiro.
1: Aduhai, jualah carai je,
0: meh.
1: Macam tu cakap karu, meh.
0: Oh, anak mumpum tu, nak.
1: Anak mumpum.
0: Okeylah, Cik Mak. Ha?
1: Cik Mak angka cakap karu, kena.
0: Home.
1: Home. Cakap yang kau ngomong.
0: Cakap.
1: Cakap.
0: Ya, ya. Bono inong male oh male. Gimana?
1: Oh inong male.
0: Male, male, male. Kamu rumpok apa?
1: Inong male yang bahasa Aceh inong hanane.
0: Ya mana? Yang hanane maksud jika kalau menikah mana hanane mana nah?
1: Hanane kamu pelu tu menikah hanane mak ada minta lain kan?
0: Ah, mana untuk yang salah buat uragam untuk gimana?
1: Ah?
0: Yang salah untuk ada buat uragam.
1: Uragam mana salah?
0: Berarti yang salah berinong.
1: Adalah Rino, okay.
0: Malaysia. Oh, menan. Ya, ya, ya. Kabar Rehman.
1: Oh, Cik Mak macam lain.
0: Ya, Cik Mak macam lain. Gawat dah, Cik Mak.
1: Oh, kamu sama macam lain lah.
0: Oh.
1: Tapi
0: aku
1: kerja sih, ya. Aku punya
0: budak-budak. Betul-betul. Lagu kamu rumpa, Cik Mak. Salam-salam, silakan.
1: Salam-salam. Kekat Nurulah, sahabat keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk lintu yang raya panjang, yang berhutung dengan benar ibadah.
0: Ya.
1: Dan yang kebangsaan si sahabat keluarga. Dan yang ke Kak Eli Pagarair, Kak Hayati, Kak Diana. Munggah Jariah, Huti Daya, Bang Amri, Bang Basri, Pak Sabri. Pas pingin awak nak lemah-lemah.
0: Baru nak lemah tiga.
1: Baru nak lemah lewat ke nolol lah.
0: Baru sah.
1: Baru sah. Baca mana nak lemah-lemah kau lah.
0: Yang kenyan Cik Mat kat duduk dengan gerubah. Kenapa
1: Cik Bana Zarudin tadi ya. Bana Zarudin tu kan nak lewat Baca Mat ya.
0: Oh benar.
1: Makanya Bana Zarudin lewat sampai jari juga.
0: Iya
1: iya. So ni saya lewat ke Cik Mat ya.
0: Mana nak kelekson
1: ya. Mana nak kelekson lah. Mati kelekson lah.
0: Kamu kena tu kelasan.
1: Ia kebal dolar sih lah.
0: Okey, ke mana mana Cik Mat ber?
1: Maju satu keluarga selamat.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak kan Allah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru, Arehlon. Dilikut Cik Mat ke Gepreh Bak 7050. 886. Halo, assalamualaikum Arehlon.
2: Waalaikumsalam. Pareh loncit.
0: Iya, dengan soalnya.
2: Bulan lima umlah.
0: Bulan lima umlah. Dengan soalnya ya. Dengan. Ya, dengan soalnya.
2: Bulan lima umlah. Tuh anak ada mau ah.
0: Yang kenyan. Iya, dengan soalnya Nurul Marit.
2: Bulan lima umlah di Timpang Surabaya.
0: Bulan lima umlah memang nana.
2: Cik Tengah.
0: Oh, Cik Tengah. Oh, iya. Cik Tengah. Nurul kedua, Renan. Katrip, Hanan Damong.
2: Yang ke ham demung ham payah rai damong.
0: Ya. Mana masalah. Nah kegiatan berarti ya. Nah coba-coba tapi hanai tim damong ah.
2: Iya.
0: Nya gimana kabar ne? Cuk dengar.
2: Alhamdulillah sehat. Ina giban.
0: Sama Cid.
2: Sama Cid, sehat tapi ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bersehat tapi lah.
0: Amin, ya Allah amin. Cud, tengahnya segolong tajak buat tema. Lagu apa lagu untuk Nurul Putra Gerana?
2: Lagu leh? Apa lagu lah? Putra Iju dah bawa nak.
0: Putra Iju dari Ahmad Roy ya?
2: Ya.
0: Okey, siapnya akan merompok apa?
2: Okey.
0: Cik Tengah apa biasa masakan khas Aceh yang paling Cik Tengah mengenang?
2: Kastik Ana Baju Huli, gulat cindak lah.
0: Gulat cindak? Kibat biasa nak pegang gulat cindak kan?
2: Kibat?
0: Gulat cindak. Bapak biasa itimoh gulat kan?
2: Punya bapak lampu.
0: Oh, bapak lampu. Lala lampu.
2: Bapak obotring lah.
0: Oh, menang.
2: Bapak binah bagi yang lili kamu ibarat rayap ah.
0: Oh, menang. Ya. Ini hantar tak boleh pergi kulak jendak dah.
2: Hantar tak boleh yang ada utun.
0: Yang kenyan. Man menyei lagi pasai-pasai lambaru ah, naik mekat lah.
2: Ya, kenapa? Kata ibu god.
0: Oh, kan ada gawai. Memang beda rasa ji.
2: Beda mungkin, tapi hantar baju lah.
0: Oh, menan. Ya, menyawa ya tak? Nanti menggerau menan lah? Tak minta gerau?
2: Menyawa ya tak, nanti menggerau lah utun.
0: Oh, ya. Biasa kibar kepegak dengan kulak cindot?
2: Oh, kepegak dengan kuah i ke tumeh. Mangat tak?
0: Dengan kuah i ya? Getumeh? Dengan kuah i maksudnya kibar dah?
2: Ya.
0: Getumeh?
2: Getumeh. Gebuan muling.
0: Oh, menan. Lagi kita gun kulak jempung cik na. Ya. Nya yang paling mengenang. Pakat mengenangnya cik dengar.
2: Tiba memang mangat di lagi di mana ada baju.
0: Iya, tapi hanya baju nanti ke begah. Ha?
2: Nanti. Ya, betul.
0: Ya kan? Begah biasa hanya baju nanti. Begah memang mabuk kulat nanti. Begah kan?
2: Mabuk meracun lagi ya.
0: Oh, mana ada rupa cik. Dia aja da'u eh. Dan orang informasikan kembali Kiban menyedap baju kulat
2: cik. Yang payah tanya Pak Doktor.
0: Pak Doktor, iya betul. Kiban pasti je kan?
2: Ya betul.
0: Cik Tengah mana orangnya Hana ajak kerja Cik Tengah?
2: Nah, bantu orangnya menantu gue ni sama ni. Pertama Cik Mak ada dia. Ada kita menet Cik Mak punya apa.
0: Oh ya.
2: Garak tengah dulu buat prank.
0: Yang kenyan su lagi kalam awan. Hana masalah ya. Lagu Putra Ijo Ahmad Roy kamu rompoknya. Nah salam.
2: Kamu rompok. Oh benar-benar gajut nan.
0: Iya. Salam. Silakan cik dengar.
2: Salam yang pun tak cik mak yang pun tak damang. Tapi awal kan ya nan.
0: Iya yang kenyan.
2: Bereng tak mang cik mak. Yang kedua ke Kak Yana di Lambaru.
0: Iya. Yeah.
2: Lubang Islam dek dua. Ke Pak Saptari O. O apa?
0: Pak Saptari Us.
2: Us.
0: Us. Pak Saptari Oi lah dong gitu nih.
2: Kerja habis bersehat lagi ya habis baru.
0: Iya.
2: Ke makcik. Mudah-mudahan makcik sehat lagi. Yeah. Baik dalam ibadat lagi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Ke ya. Kesau.
2: Yang genting tu.
0: Yang genting Wak John.
2: Oh, Wak John dah bawa. Yang nak tu.
0: Ke Mandum-Mandum ya?
2: Ke Mandum-Mandum. Kalian kena je. Kedua macam selamat bertugas. Sampo an support lah.
0: Hana, orangnya sampo an posah.
2: Ya,
0: insyaAllah ya. Rona, selamat bertugas, Syed. Salam ke orang Mandum-Minan.
2: Get.
0: Yang ngan ron uronyan sanan dah.
2: Yang tak?
0: Yang uronya ni pegah naron dua ngangan kerja kan?
2: Oh, dua ngangan bos Harry ya?
0: Oh iya. Okay, siap. Selamat bertugas cu tengah mudah rezeki ba.
2: Amin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cu tengah dari Simpang Surabaya yang tengah dalam aktivitas gaknya ya. Semoga mudah rezeki cu tengah dengan bos Harry Buna Gugah ya. Dan Buna nak awai kita mong Cik Mat dari Simpang dari kawasan Lambaro gen gelake lagu Inong Male, Inong Male ya. Sajan Armawati Air.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Kemudian dua buah lagu Kalita hadirkan, permintaan Cik Mat dari kawasan Lembarongan, Cuk Tengah dari Simpang Surabaya. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lawa acara Siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 Dah Cik Ileh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, amat Cik Lun.
1: Anak Lun.
0: Gimana apa amat Cik Uronyo?
1: Alhamdulillah sehat nak.
0: Alhamdulillah. Dengar apa amat Cik?
1: Tengah balik mana? Tengah menggiat sem.
0: Sem.
1: Kain tawuk lah tu. Sekejap lah tu.
0: Iyalah. Daripada antuk payahnya na. Biasa na.
1: Iya, antuk macam
0: na. Iya, payah pelan rumah lekum gelobok dah.
1: Ya, ke.
0: Alah, hai makcik.
1: Ya, pasang hantar malik tau.
0: Ya, betul. Bisa jadi.
1: Bisa jadi kan ya? Biasa yang orangnya nekron juga hantar malik.
0: Hantar malik ya. Makcik bubengah kala kan?
1: Lenonya Senin.
0: Oh, ronya Senin. Ah, bubung untuk maghrib berarti ya. Ya. Ya, semoga lancar mak cik ba.
1: Senin amin, alhamdulillah kau dekat kon dekat buka Allah.
0: Ya. Mak cik semoga lancar ba. Untuk buka nanti rencana.
1: Alhamdulillah. Ya, Allah yang kuasa Allah.
0: Ya, buka puasa untuk ngampu rencana mak cik.
1: Oh, kau.
0: Kuah rumah. Puji yang kuah rumah.
1: Engkut ada. Ya. Ada engkut. Engkut sisik lah.
0: Engkut na rumah atau gimana?
1: Engkut sisik rumah.
0: Oh, engkut sisik rumah. Ya. Surai sisik ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, makcik. Makcik.
1: Kita bawa kuah. Kuah sangka udang lah. Lihat nak sangka udang
0: lah. Oh, sangka udang. Paling galak.
1: Bawa melayu udang lah.
0: Asam kek udang.
1: Tahu
0: kelengan yang
1: nampak jebu, cukup kelek lah.
0: Oh, iya.
1: Ada. Makanya udang pula, pelaku le. Nyanyi boleh main lah. Kuah sangka udangnya. Mami ke di hal nurun.
0: Ya, nyangkanya.
1: Jebu boleh main udang.
0: Iya, berarti yang paling galak mak cik menyamasakan khas Aceh ke kuah asam keeng kudanya.
1: Kuah galak, hai mandu galak kuahnya. Betul yang selera tak cukup ha udang asam keeng kan.
0: Udang asam keeng.
1: Baru bagi kuah ni nak abu asam keeng udang jet mak. Ibu ni punya boleh main udang eh.
0: Ya, ya, ya, makcik. Makcik, nyok suruh radio pi agak raya baca ini.
1: Ada hati hanya raya, raya dah raya dah.
0: Pakan lah.
1: Aku kau ni bengih je.
0: Bengih je. Alah, makcik. Malak, nyok kali tetangga pi dema berarti gaya damong kan nyok. Langsung bak lagu.
1: Lagu dengar lagi nyok. Puna?
0: Lagu pun lagu Nurul Putra.
1: Lagu Rukun Leblah je bah.
0: Rukun Leblah dari Cuk Intan. Cuk Nurul Leblah.
1: Salam untuk gerai naik senalam. Juga sehat.
0: Amin.
1: Selamat iman bagi Beza Hawa atau Mudah Zeki atau Nyoma.
0: Amin.
1: Yang kata macam mana pun atau yang kata mana.
0: Cik Mat. Cuk tengah.
1: Ya, nak tahu alam pun alam di dan tak baju kulitnya.
0: Yang baju kulit. Cuk tengah dari Simpang Surabaya.
1: Awak buka, awak buka, awak buka apa yang tahu yang ya?
0: Ya, baju kulit.
1: Cuk tengah buka sehat kau yang dah setiap banyak mengusah badan kan ya? Ya, kerja, banyak badan ke Allah.
0: Betul.
1: Yang ke tamat ke Cik Mat, ke Kak Ina, Ya Habib Urah Karim, Pak Jafi'i, Amir Mahmud, Puk Jolaya, Yana, Kak Eli, Mbak Basri, Mbak Amari, dah ke mana mandu bah?
0: Gat.
1: Mbak Rayati dan Kak Enok pula Aceh. Ke mana mandu, Asam Yazid bah?
0: Jit, terima kasih. Salam dari
1: Ilu, selamat petugas dan Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Mak Cik kena semayang ya. Gak cawang si rebuh ilah tiat. Semoga Mak Cik amal ibadah gedanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Geterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kagepreh bak nemboi petujuh 055 tak cok ilah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, Pak Subtari. Oi. Alhamdulillah Nurul sehat. Uronyo cerah Banda Aceh Pak Sabdari. Itina na ujian?
2: Bila cerah sikit dia kerja ya.
0: Oh, nyet dengan bak lampu ke ha?
2: Di tempat kerja ya.
0: Di tempat kerja. Apa apa kerja uronyo?
2: Ya, bak cuci lambak tawit ha.
0: Lambak tawit. Oh, ya bila buat tawit nah.
2: pilih ubah dawit ya.
0: Pilih ubah dawit ya. Mudah dah teki Pak Sabdari ba.
2: Adik suruh lom.
0: Iya, Pak Sabdari, uronyo tentang masakan khas Aceh yang paling Pak Sabdari mengenang pe.
2: Mendu
0: mengenang. Yang paling gelak?
2: Paling gelak. Paling gelak gulai-gulai ya.
0: Gulai-gulai giban.
2: Betik.
0: On betik.
2: Betik.
0: Bawa betik.
2: Yang juga hobi
0: bawa tu. Ubat tak suruh ni, hana ada nak dengar.
2: Bawa tu orang, bawa pi, bawa tu.
0: Oh mana, getumeh ha? Getumeh apa kita guna kuah iya?
2: Bawa cik dia tegung kuat dia juga mengat lagi. Nggak membayam lah rumah.
0: Nggak membayam. Baru tak nggak membayam ke campur?
2: Karena nggak membayam masing lagi.
0: Oh, membayam masing. Jadi baru tak nggak apa-apa ke boh? Nggak ke rumah?
2: Kuat-kuat dia. Dia tegung kuat dia tak boleh kemat ke
0: boh. Ini menyokok kuat dia. Pak Sabdari menye yang baru tak ke boh ulu kan? Nak galak?
2: Nah,
0: tak kalah. Tak kalah. Mau menyuk-menyuk mana? Nah,
2: goreng menyuk yang ada pun. Tak berhenti yang mana.
0: Oh, ya, ya, ya. Good, Pak Sabdari. Nya mentang?
2: Nya, ha, nya bahagian kot.
0: Iya, nya ubat tak surah ni. Hala tak ada nur dengar.
2: Yang kong-kong, kong kruang.
0: Engkau kruang? Engkau kruang pun kot?
2: Kulah, oh, ni boleh ajar
0: Engkau kurang lagi engkau mujair lah. Mujair.
2: Yang suka yang gelap dah. Pilih yang cukup panjang.
0: Engkau apa?
2: Pilih liju je ya.
0: Bilih?
2: Ini bahasa lu ni limon liju je.
0: Ilui?
2: Liju.
0: Liju. Engkau liju je kan? Engkau bilih?
2: Minyak dia jaya-jaya ni pilih je.
0: Oh nan, ya lijui, lijui tu meh, lijui pepes, kiban.
2: Lagu negri biasa, lagu negri mana?
0: Aye, kita guna tiba no. Oh nan, kita guna masa Aceh.
2: Nurul, Nurul, iya.
0: Nurul hantar Nurul baju sih, yang nyan. Ibu nak tahu ke peget lagi ana? Kaim ke peget?
2: Okay. Ibu imo hanya je cuy, hanya beliau hanya cuy, hanya cuy le.
0: Oh, li cuy hanya kenal agaknya na.
2: Kenal, lo ni, lo ni dagung geroh.
0: Oh, dagung geroh, karena mau kenal ya. Ya ya ya. Okay, Pak Sabdari, lagu pelagu untuk dapat tak kerana?
2: Lagu wanya Arma Wadi Air.
0: Arma Wadi Air kage eh.
2: Oh, yang lain lewat lain.
0: Yang lain pun lagu.
2: Yang lain. Judul gak mendam.
0: Bergek judul ji?
2: Judul silap cingklut.
0: Silap cingklut. Ni akan silap cingklut. Apa? Sabar tu. Jangan gitu ya. Eh, gimana?
2: Jangan judul lah.
0: Oh, jangan judul lah. Silap cingklut. Okey, kamu rumpok Pak Sabdari. Nah, salam.
2: Jalan-jalan Masjid Ilham Bara. Khidmat Ilham Baru, Yana Ilham Baru.
0: Ya.
2: Anissa Ilham Penerut. Piti Darussalam. Piti Darussalam.
0: Ya.
2: Waktu Kampung Keramat, Ramah Piti Perih.
0: Ya, ke mana mandu?
2: Menjadi Radio Muka, Ayah Kilau.
0: Tak habis ya. Limang roh kita tanya.
2: Yang lain yang mau mandu.
0: Iya, bere. Rimang kena saya, Pak Sabdari, apa?
2: Untuk jantelium gedik nurulun yang gak.
0: Oh, fikir ketua. Good. Rimang kena saya, salim cik ke awak ngangan roi nak mandu, apa? Salim ke ibu, Irmah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabdari, oi, Aceh Jaya. Warihlone apa? Sikurun lewat Poplo Laminate Warta Indonesia Barat. Dihadirkan ilai lagu yang gelake bunuh lima cik lam arah rukun leblah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada

megang satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirbuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirbuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirbuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirbuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirbuh. Dari sirbuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirbuh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Kemudian kemarin lawan kali terhadirkan dua buah lagu yang gagal-gagal oleh Makcik dari Lam Arangan Pak Saptari Oi Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Pasti kurang lewat 58 menit Wate Indonesia Barat warihlon. Kagak preh bak nemboi 886. Cuman untuk damari tanggapi tema lagi singkat tat Wate 2 menit ya warihlon ya. Jadi mungkin kita sapa manteng Elena Yahbit dari Ulekaring. Halo, assalamualaikum Yahbit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Nurul, gimana dik sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bik Giban.
1: Sehat. Ekor dah guna.
0: Giban?
1: Ekor dah guna.
0: Krekro Giban maksudnya ya, Bik? Oh, mana? Nah, orang begabah. Ya. Muno nangan siat ya. Awak.
1: Mak tu dia punya muno. Pak Sekari itu dia muno. Kan punan kaliju, liju dia yang kini no dalam kaliju.
0: Liju.
1: Liju. Mama bahasa aja agak turun mana ada tu ya.
0: Mungkin beda lah bahasa kampung Pak Saudari.
1: Ya, kampung lainnya liju.
0: Liju.
1: Kon bilis, ilis.
0: Bilis? Ilih, ilih. Oh, nan.
1: Dia lagi sengkor, mana tanya kan.
0: Mana
1: je ni, galak-galak kan. Nyalam baru, leh ni mahal kan. Jom ambil nyalam baru.
0: Iya. Yahbitnya karena kapo tiploh tap sahodro ile sajan RRI prosa lenya nino tacok klai. Jet.
1: Jet.
0: Tapi be netren we.
1: Ya.
0: Oke, Yahbit tap sahodro ile sajan RRI prosa Banda Aceh.
2: Hasil tadi.
0: Untuk dengar lagu Indonesia Raya ngan pembacaan Pancasila nah himna Aceh pilom ya. Cuman lagi higolom geputa lom ya. Mungkin tak prehilesiat warehlon untuk geputa lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang

0: Tahun kalian hadirkan lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh dan tatambok lama acara sireboh nah yang kawai gepreh tanyo Yahbit dari Ule Karing manteng Mbak 886. Halo, assalamualaikum Yahbit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manteng sajan Yahbit ya. Jadi untuk lagu pelagu dah putar ke Yahbit?
1: Lagu kuah di
0: Pauzo kamar lagi
1: lagu kuah
0: di kuah pli ya Pauzo kamar lagi ya kuah pli ya apa kara air nya kamar rumpok be iya mana nya kan uronyo tentang masakan khas Aceh yang paling Yahbit mengenang putra yang mungkin KM getanyong lima KM getagun lima bit
1: sireboh lah mangat.
0: Sireboh mangat. Fakar mangat sireboh.
1: Masak rendang yang mangat tu kuah Aceh. Ini kuah Aceh lah nyong.
0: Rendang ke? Rendang Padang.
1: Oh, minyak. Tajam.
0: Ya.
1: Ya. Sireboh lah saya Aceh kan?
0: Ya, betul. Aceh raya.
1: Kuah belangong, masak belangong mangat.
0: Ya.
1: Kuah belangong mangat tu ya.
0: Kuah belangong. Ya.
1: Negeranya mentong.
0: Siap ya Bit, kabereh mohan. Lagu kuah plik ka merumpok salim-salim silakan.
1: Salim-salim pedik nuru, salam aman di nuru minyak kita.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Selama iman, selama iman. Dah habisi. Kenyang nuru, berarti berceria kenyang tadi ya.
0: Amin ya Allah, amin. Makasih ya Bit.
1: Ke ayat kisi di Korea dengan Khairan Haili Bagarair kita Nazari Lamlom Pak Amri kita Melaka ke Cikmat dengan Pak Sestari Uli mana-mana maju yang kata mong yang kata mong ke makcik lah bawa ke makcik Lara
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ule Karing. Dili

0: Bet ya bit kagak pernah bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Nurun.
0: Wak John dari Gili Genting.
1: Betul ya.
0: Gimana apa orangnya Wak John?
1: Bagian onyo audiens ya Mbak Bila ga?
0: Yeah, Wak John.
1: Yeah, jadi tema ni Pupuy tip dah hantar dapat Juli ya.
0: Masakan khas Aceh yang mungkin hantar dapat Juli yang tinggal ingat ni no. Adanya masakan khas Aceh yang biasa je cik.
1: Nah, je yang ke nyawa John kan. Baju bu pakai menye.
0: Pakai menye? Lenya?
1: Botira.
0: Botira.
1: Datuk engkau mati ni, ulang engkau mati nah.
0: Oh, menan.
1: Menan tadi jatuh atam. Atam gunti.
0: Atam gunti. Atam gunti kiban begat nan.
1: Angke datuk ulang engkau mati ni.
0: Lenyan? Lepih. Atam gunti.
1: Atam gunti dan pakai kecap licu nah.
0: Menan.
1: Dan botira.
0: Anak gebu bawang lam nyan.
1: Baju bawang, tip. Baju ya tip lah.
0: Ya ya. Bawang merah, bawang putih.
1: Bawang merah, bawang putih hancur.
0: Oh hancur, makan kau keung ah.
1: Kau rehang ah.
0: Rehang. Nye.
1: Jadi pada pecahan tapi uleng ngomatin mangat tiba.
0: Uleng ngomatin kiban biasa.
1: Oleh kau tu datuk je.
0: Kan maksudnya engkau masin yang teh yang lipih-lipih kan. Giban mentang je dah.
1: Engkau mentang nak dah cek-cek yang ah. Pernah engkau inara mengarah.
0: Engkau inara masin lah.
1: Engkau datuk je beda goreng.
0: Ya
1: ya. Jadi jangan atam ah. Dari je bu tabuh mening kan. Tabuh putera. Bu mening anda pakai kuah.
0: Masa mentang-mentang ya. Atam dunti ya nah.
1: Nangge, hanya bi wak John pergi pergi, hanya barang.
0: Jangan nak pergi keroh.
1: Jangan, jangan pergi keroh. Yang ke lagi nya wak John lain hanya tu buka kasih kan?
0: Siap wak John, kabar Rehman.
1: Talium.
0: Salam. Mana lagu? Apa lagu?
1: Lagu dari Samirin mana? Pulau Aceh.
0: Pulau Aceh, gadnya. Kamu rompok ber.
1: Yeah. Talian pun gerak ni.
0: Yes. Dari mengenai.
1: Baik ni jatuh lebih.
0: Amin ya Allah.
1: Malanya ke makcik Uno di Lamara. Cik tengok yang ada di Pantoraya.
0: Ya betul.
1: Saya habis ke Pak Meri. Kak Inong di Lamring. Kak Ali di Pagi. Kak Hayati di Korea. Lain ke mandu-mandu apa?
0: Siap. Makasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gili Genting warahilun ya. Hadirkan lagu Yahbit di lebuno. Na kuapli abakara air. Na sabirin lamno pulau Aceh ke Wak John dari Gili Genting.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku warahelon kali tak dengar lagu Sabirin Lamno Pulau Aceh yang gelake lewat John dari Gle Genteng. Bu Nopi kali tak hadirkan kuapli dari Abakar AR ke Yahbit di Ule Karing. Bu Nopi yang request Dek Fauzul Kamal juga ya. Semoga kamu bahagia. Tatamonglah acara sireboh warahelon yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahelon.
2: Halo.
1: Dengan Sonyo.
2: Nyo pendatang baru Kak Nurul.
1: Pendatang baru dari Pat.
2: Dari Kuta Melaka.
1: Kuta Melaka. Sonan rana?
2: Kamu tapak ni Pak Amri, Pak Saipul lah.
1: Oh, Pak Saipul. Ya. Ngan Pak Amri ya?
2: Tetangga Pak Amri.
1: Tetangga. Menan. Jadi yang sarankan tamong radio, tamong Mbak Propet, Pak Amri ya, Togiban?
2: Wak John, Pak Amri tau tahu kamu.
1: Oh, menan. Ya.
2: Ya, nomor mana luncur, Pak. Luncur Wak John, luncur nomor.
1: Oh, menan. Besti ya, besti Wak John lah.
2: Besti Wak John kamu.
1: Ya, gimana Pak, Bang Saipul?
2: Ingin buat tahu memang penggemar Propet no, Cirebon.
1: Propet. Dari pajan dengar Propet Cirebon.
2: Alah long tak nuruh lah sama awak John cik kamu urung lagi Pak Muri cik kurung sehat.
1: Oh menan. Ya.
2: Jadi di rumah tapi pudik ke Jupro atau kapur kurung tak pudik Tirebo.
1: Oh menan. Memang bahkan telat hat damong Sirebo bara-bara kan.
2: Alah jadi borokong tak nuruh kan lumpur galah jangan api nyo kayu lulu do bana met apa.
1: Oh ya. Enggak nak hiburan cik ya.
2: Nya Kak Nurul.
1: Gimana dia pompon hak damong yo? Nah, puh nah deg-degan.
2: Jadi Kak.
1: Nah,
2: talung kotok-kotok kahek dia Kak Nurul lagi poh langgoh poh itu kat telefon no.
1: Dari tengah tiplo, tengah tiblah baru dia damong ah.
2: Nya Kak Nurul.
1: Luar biasa. Bang Saipul tu nama-nama lam ba.
2: Dia Kak Nurul.
1: Iya, nyo ronyo gedanya na tema lah acara Sirebo. Nah, apa tahu kan?
2: Masalah makanan Aceh ya?
1: Nya, masakan khas Aceh. Kiban menyorong.
2: Nya kamu di sini kak nurukon kau yang dah mempegak rebung teringan.
1: Rebung, kau pegak kiban?
2: Kita gung kuah piu kak nurul.
1: Oh, kita gung kuah piu. Oh, ya. Kiban?
2: Dia pegang kuah piu untuk ramai-ramai di rumah, di kampung itu. Yang mencari rebung, yang mencari rebung.
1: Rebung, ya. Mantang le rebung di kampung orang, nah? Le tering, ah?
2: Nah, daerah kamu, nah, Kak Nurul.
1: Ya, mantang, gimana? Mantang le lah, tering-teringinan, kan?
2: Nah, le, Kak Nurul, le. Ya.
1: Pak Saipul, berarti yang paling galak, Rona, kuah pliak yang nak rebung di, ya? Nah.
2: Nyanya gebur bong tring hen tu baca tak apa nak gebur omeling ah bau panas
1: ya bau jantung ah
2: bau jantung ah
1: nak gebur pitang kampung orang
2: aku nak kampung kamu hane akan dulu
1: ya borte nak gebur borte nah oh ya oke siap Bang Saipul nyaman tang
2: nyaman tang Kak Nurul
1: kabere lagu pun lagu dah buta kerana
2: belum lagak lulungan lagu baru kau nak suci Mercedes-nya Kak Nurul.
1: Lagi besti taban tak selera ya.
2: Yang kita mata pak tangga ya kamu.
1: Yang kena Siti Mercedes. Nya kamu rompok apa?
2: Ya kaji Kak Nurul.
1: Salam ke sah Bang Saipul.
2: Jadi salam mangkunya sambil salam muturi mamandung ke Kak Nurul ile.
1: Terima kasih.
2: Aduh, Wak John lah. Pak Amri.
1: Ya.
2: Cik Man.
1: Ya.
2: Pak Stario dan Nyoli Cik Uh lah.
1: Betul.
2: Jadi lah Mama Mandu lah Kak Nurul. Sambil je katuri-duri lah Mama Mandu lah.
1: Okay, siap. Makasih Mas Saipul.
2: Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Saipul dari Kota Malaka, Warihlon ya. Besti Pak Amri ngan Wak John. Ya, semoga sehat sabi. Dah hadirkan lom si reboh Warihlon yang kagepreh Bak Nemboy Ipet 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, besti belahan olego.
3: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Gimana apa Pak Amri?
3: Ya, yeah, ada yang.
1: Apa dua nih dua?
3: Mana? Tetangga.
1: Tetangga.
3: Lagi orang marmo, orang lima lima ortu mete emang.
1: Mana? Lima lima ortu mete.
3: Lain kampung.
1: Oh, lain kampung. Tetangga kampung rupanya.
3: Tetangga kampung.
1: Ya ya ya ya.
3: Gampung mana ramai orang balai.
1: Orang balai maksudnya?
3: Dulu balai.
1: Oh. Jak maksudnya kibanan? Du di balai.
3: Dulu balai.
1: Dulu balai. Dulu balainya bagaimana Pak Amri?
3: Hei, nang kampung ni.
1: Oh, kampung dulu balai nan.
3: Kampung dulu balai.
1: Oh, nuru pikir. Dulu
3: balai jemuan nan.
1: Menan. Menya Pak Amri selera masakan khas Aceh putra.
3: Menelon favorit ha.
1: Favorit ha.
3: Nan yang paling favorit.
1: Putra.
3: Memang kalau tak pegah lagi. Nah, makanan favorit ya. Makan lehadinya kusun udeng.
1: Udeng.
3: Gepih dengan U kan, dia boleh mengubik.
1: Ah, ya, ya, ya. Udeng nah, gepih dengan U.
3: Lagi Pak Amri di apa Nurul ikutnya. Nek cip juga ada Nurul?
1: Gelam Nurul cip juga lah. Karena Hana, Hana roh tebuah udeng lawiknya.
3: Hana pun lah yang tak.
1: Oh, Kak Mere. Nampakah leran pi yang paling pah yang tahan peget kan?
3: Apa?
1: Yang paling pah yang roh peget rana kan?
3: Iyalah.
1: Iyalah, karena sesuai selera ro, dong toh bu matin baju tu je dah buh kedro kan yo.
3: Yeah, yeah. Mengapa buka dia?
1: Boleh main udep, udeng, u pate na.
3: U pate.
1: Oh, nyaman tang, yang lain kan?
3: Antara tak boleh jampli.
1: Boleh jampli bawang.
3: Tapi tu dah lolo ah.
1: Oh ya ya.
3: Lah buta re.
1: Nya udang je keceroh ha.
3: Kena nak betul anda.
1: Kibat.
3: Udang betul, udang tua.
1: Udang oh udang tu, ya ya ya. Udang yang ge nya nana yang udang ebi ya yang ge kena. Udang ubi ubi na lagi tabe tabe ya.
3: Lagi tabe ya.
1: Ya ya.
3: Mangata menahan matua ke nuru na taturi matua.
1: Gahla meduri lah makaji.
3: Iya. Nyakane matua ko kamturi ya.
1: Mami ko ikut tawaron pinta mong ah. Wa jo ni pun muno saja jahbi. Lehnya napa Saipul, lehnya naron aju.
3: Ya cinta segitiga.
1: Cinta segitiga, macawo le. Oke Pak Amri, lagu pelagu Noro Buddha Gerane?
3: Sabo bukun Sabo Abu Hati nane.
1: Sabo Abu Hati dari Faisal Uka. Dari so?
3: Dari Rahmat Roy.
1: Oh Rahmat Roy. Rahmat Roy dengan Ahmad Roy beda.
3: Hah?
1: Bunuh Ahmad Roy kan lagi man cenuro ulenyo Rahmat Roy pun nasaban dengan Ahmad Roy. Ahmad Roy bunuh kali lagi kali lagi ke lagu Putra Ijo.
3: Raju.
1: Mana lagu lain aja?
3: Lagu lain je, tapi nak faham dia macam tu je.
1: Lagu lain pun lagu Nurul Buta.
3: Terus ada kita bawa hati, bukan tapi tapi nak.
1: Sabah, bagaimana sabah bawa hati? Sabah bawa hati, kan sabah tujuan ni saran yang lagi.
3: Sabah tujuan.
1: Sabah tujuan, yang lain mungkin.
3: Puja Sanggasih entahlah.
1: Puja Sanggasih dari so?
3: Nada Salal.
1: Oh ya ya ya, memang lagu-lagu baru dupe ron eh.
3: Bagaimana lagu-lagu baru?
1: Update dah ron eh.
3: Napa lah ya.
1: Oi, luar biasa Pak Amri. Salam-salam ke Pak Amri.
3: Bo, dengar-dengar lagu undang. Ngotir bo.
1: Iya.
3: Ngotir Pak Teko pegawano.
1: Betul. Main kali hek nak aktivitas zaman kadang ya.
3: Ngotir Pak Teko termasuk pekerja keras yang gelo. Wajah.
1: Karena awal hantem pio hek ya. Han pio hek lagi ya, Pak Rona.
3: Mau ke pan tapi gua mah di tanya orangnya.
1: Ya, makaji ya. Tak kira juga Pak Yana kanyo.
3: Bagaimana awak dapat de sambri kan ada apa ya?
1: Kata piuh ya ino ya kagi yo istirahat artiji. Kadang munyo hana ke bo lagi kan mantang cik nak kerja-kerja juga.
3: Jelah.
1: Ana piuh piuh ya. Sayang dubo bah ge istirahat de tiak ganyan.
3: Iya.
1: Iya, kan pi pasti na hikmah dikeunnya kan ya.
3: Betul.
1: Pak Amri, salam-salam silakan.
3: Salam ya. Salam pun tak ke de noro le semoga bu sehat tapi bukan mau bu mudah rezeki.
1: Amin ya Allah.
3: Orang ku wajan. Pak Saipun tanya tetanggalo.
1: Ya. Yeah.
3: Semoga kau nyambut sehat tapi kamu golongan teki-teki mendung.
1: Iya, golongan payah istirahat ile. Karena wae tak kerja keras jamun ya.
3: Ya, golongan putih.
1: Ya. Hana salah. Baga pulih be.
3: Gerir rame.
1: Ya.
3: Kemudian ya habis oleh garing demak. Lam baru pada papi.
1: Iya, ke mandu-mandum ya.
3: Ke mandu-mandum dan itu.
1: Siap, makasih Pak Amri.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih. Dulu.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Nah, Pak Saipul sih Buno ya. Pak Saipul pun Bang Saipul. Karena dari Suhan ada doa ya debak ya nyumu. Jadi Nurul hei Pak mendua juga ya. Nah, wakjan dari Gili Genting. Ya, Buno, wakjan tapi sajanya habis Buno kedamong. Pak Saipul, gelaknya lagu dari Sobno, dari Yusran Yus, Siti Mercedes ya, mau kenal gak nyan. Lenyan, Puja Sangasih ke Pak Amri dari Kuta Malaka, tahadirkan ileh.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Terima kasih warahlon yang mantang setia sajan kamu ba RRI Proput Banda Aceh. Kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake le Pak Saipul puno dari Kota Malaka ngan Pak Amri dari Kota Malaka Sid. Ya tetangga agaknya dua. Semoga kamu bahagia. Tatambong lo macara siroboh warahlon yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Bang Andesmon.
1: Waalaikumsalam. Udah tahu ya.
0: Kiban hana tahu.
1: Saya udah tahu. Pendatang baru mungkin.
0: Oh, nyeke.
1: Udah tahu mungkin itu.
0: Itulah. Bang Andesmon, yeah. Kamu tuka suruh Bang Andesmon.
1: Iya, yeah, betul. Udah bisa ditiru lagi.
0: Nye, nyangkenyan. Gimana apa Bang Andesmon leweknya?
1: Biasa merantau sementara.
0: Hah? Gimana?
1: Biasa ada sibuk-sibukan. Eh.
0: Ada sibuk-sibukan.
1: Alah lah, saya Indomie juga. Gimana menurut sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Rona gimana, Bang Andesmon?
1: What?
0: Rona pak Iban? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat sih. Kau biarpun hanam teman-teman itu kan, yang penting sekarang itu tidak lagi ngaji RRI kan?
0: Oh, nah. Memang kegiatan lah, weh. Kan saya tak
1: sibuk-sibuknya, malum. Anak petani.
0: Anak petani. Iya, iya, iya. Bang Andesmon, kaki bano perjalanan bertani.
1: Ka. Ya, alhamdulillah hanya saat ini ada mencabu pupuk.
0: Tinggal bu pupuk. Oh, nyan dapreh baduk trip.
1: Itu jauh aja.

0: panen lah kan. Belum tentu kurang panen.
1: Oh, belum tentu kurang ke panen lah.
0: Ya. Nah, belum tentu turun padi.
1: Mana? Luah dan mega orang kadang.
0: Ya, teman. Anak tanunya. Biasa.
1: Juragan sawah kadang.
0: Oh, bisa. Itu nyawa maksudnya. Mereka hanya orang tani. Mereka burung anak mereka akan berang ke dok tengok si
1: ya betul
0: ni ayo orang kenapa macam tu
1: ya nyangkanyan saling ya. Membutuhkan mandum profesinya luar biasa ya
0: ya macam profesi dok ya penting halal halal ya
1: betul nyen nyet dayu ba urang ladom hantau jak ublang lagi nurul contoh si mudah doa dan mudah doa dan kau mati pada ini tu
0: okay doa jak ublang hantau jak ba itu nya kan jak ublang jak wewe dambah
1: Ya wewe lamblah. Iya, Bang Desmond. Tema kita nyoronyo tentang masakan khas Aceh. Gimana menurut?
0: Khas Aceh.
1: Iya.
0: Dan kita mari kita menyo. Udin tabe gede ya dia dia di mampak beli dia.
1: Heeh, udin tabe kan?
0: Ya mangga Cina ta dengan u tabu botol dan ini nah. Heeh. Mangga bu mak tua lewat ha satu ri.
1: Botol jawi. Yang gimana getro atau gimana?
0: Botrong cawi na botu bibi na.
1: Wadah
0: kuku botrong cawi.
1: Botrong cawi yang.
0: Ah, kamu tu botrong cawi kamu
1: aja.
0: Eh banyak eh senok kamu aja. Yeah. Botrong cawi kan tu yang tu je. Dah yang yang orang tu kan dah aku bapak saya cik botrong cawi. Aku bapak saya.
1: Bapak
0: saya mati kan.
1: Betul.
0: Tabu kering tabu ha kering. Keringnya oh mangat ha.
1: Tadi. Ya.
0: Ini mata kaca insyaallah menepu dah ini nota. Orang pun dedek nak tapi orang pun dedek.
1: Orang pun dedek nasi.
0: Ini mangat sih, ya buah usik mangat.
1: Lalu
0: nak pegang kamu, labu kamu ya.
1: Nurul lambu goreng nasi buah orang pun.
0: Ya, itu macam ni. Yo nak tahu buka macam buah pisang abe, lemak, lembu kering belang.
1: Oh galau.
0: Anak tahu?
1: Hantawan.
0: Ini mangat sih lah.
1: Lembu kering.
0: Keringnya, kering yang paling rei tapi.
1: Kering ya rai-rai ah. Oh ya bebe nak jaro ah.
0: Tapi mak lu mak. Ni waktu nyam. Ni waktu goh dulu urung kampung ni deh.
1: Oh, mana? Iyalah.
0: Ayo nyam buka mak aja.
1: Abak betul awak ya.
0: Tradisional awal.
1: Ya. Hantam nur baju holian, hantam nur baju memang. Ya, golon tom ya.
0: Mangat ah.
1: Gepel mak bo pisang tok gulai aje atau apa?
0: Bawa isi dalam gulai je bawa kita yang gosak tu hari.
1: Bawa
0: kari kita bawa tengok yang kecil dengan semua ni.
1: Nak bawa gantang mana?
0: Hah?
1: Bawa gantang bawa labu nak bawa ke mana?
0: Bawa kan kita bawa gantang kecil ada lengkap dah mah.
1: Mana?
0: Mangat lah. Tapi kulit kecil
1: kuah lemak. Iya kuah lemak. Dumpe je dia.
0: Mungkin mangat.
1: Ya, ya. Okay lah Bang Desmond.
0: Yang mantap nah.
1: Kabar eh.
0: Yang mantap tu nyawari tanya yang berhala kau lah. Di mana hari pagi.
1: Ya, betul.
0: Ya, anak tak pergi kan. Ya, Pak Gedua pun tu. Berpikiran saya bertuh.
1: Iya, betul. Belajar dua bi. Dua bi dan nyawanya Hana. Nyawanya dah pegah Pak Gop.
0: Kali dua tu. Hanya mau bagi-bagi
1: ya. Ya, betul. Watet kemu pegah Pak Gop kan tak ingat kembali.
0: Hanya mungkin saya Ana mau ceritanya tajuk terdekahnya ngempeng ngonyong ini dia terdekah dia.
1: Betul.
0: Tanya ini Allah kan berguna.
1: Iya.
0: Tuk dari tujuh keturunan.
1: Betul. Makin mutamahnya tadi megah gegau.
0: Mungkin sama. Tanya derajatnya tajuk ini mengikut derajat.
1: Ya, ya.
0: Sama ada Allah.
1: Betul. Bang Andesmon, lagu pelagu pada putar keron?
0: Lagu ronyo. Dari yang mana?
1: Dari
0: Tubalam Gayung tu.
1: Oh, Tubalam Gayung. Dika Khan.
0: Hah?
1: Dika.
0: Kan. Nang kedua.
1: Tubalam Gayung biasa Dika yang ke.
0: Ya. Lagu seluruh.
1: Nasyid ya. Yang dari Fahmi tapi.
0: Fahmi.
1: Fahmi nah, Dika nah. Cuman yang awal elam Dika.
0: Diknya macam.
1: Dika mentang ya. Nyokap menumpuk.
0: Tentang ni dia.
1: Cerita
0: dia kinuru bersatabui, bercocok tabui, bercukin kita tabui.
1: Amin. Ya Allah menancik kerana apa?
0: Ya, amin. Kinuru tu dalam kinyo. Dekat ni pulau Aceh. Kepak Meri ke Tanggalu. Nah, kamu ke Tanggalu Kepak Meri.
1: Oh, iya. Saya
0: tu kan.
1: Kan Montasik.
0: Mereka tu Kepak Meri. Ya. Anak tu Mereka.
1: Montasik dengan Kuda Melaka.
0: Pak Amri, ke Radit Bijaya, ke Bang Al, ke Salah Pak, ke Kak Nazar, ke Kamadan,
1: Okey, siap. Makasih.
0: Terima
1: kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Desmond dari Montasi, katrip han ada dengar su. Rupa aja gaknya tengah ya, tengah bisnis gaknya nah. Dengar mega di Blang. Ya, semoga hasil jih luar biasa ya, Bang Desmond melimpah ruah. Dan yang kagepreh bak nembe ipot di jo 055 di likut Bang Desmond. Halo, assalamualaikum warah lon.
2: Waalaikumsalam warah saya.
1: Nah kayak na go. Nohat cik kayak na tamong ya.
2: Iya.
1: Punya monokon sibuk ya.
2: Sibuk sedikit.
1: Sibuk sedikit. Pakan.
2: Hai maklumlah mak-mak rempong kan.
1: Belanja uronyo.
2: Belanja semerah macam-macam pokok je.
1: Oh ya, nyok kali ke?
2: Nyok kali si yangin, si yangin tu.
1: Yangin tu dengan ade tu. Ada ke?
2: Si yangin tu dengan masak-masak.
1: Oh masak-masak. Oh tiada lah ya nah.
2: Si macam tu, si yang macam kan tu kan dengan semacam tu.
1: Oh ya ya, apa gak yang ada gun?
2: Ya uronya tumeh-tumeh manteng.
1: Oh, manti macam tu.
2: Hana ajak pasai tagun atas sisa-sisa feodal manteng dalam kulkas.
1: Oh, iya iya iya.
2: Sisa-sisa perang
1: perang di mana? Ya iya iya. Bu abih ada yang kena leka. Heeh.
2: Mohon payang gitu hana-hana tertentu le kan?
1: Ya, nya tak belanja juga tak baru si hawa juga yang baru andam tagun.
2: Kahwa juga dah blow dah ban-ban dah blownya dah tagun kan?
1: Betul dah lagak dah hijau-hijau ya.
2: Ban giliran dah awalnya gabeh tak cenguk tu dia kan juga pakai deh.
1: Kan juga pakai. Betul.
2: Masa sayang kan?
1: Ya, babeh dah enggan alih.
2: Itulah. Maka dicok teknik babeh dah enggan alih.
1: Siap. Kak Yana menyorone masakan khas Aceh paling galak na tagun putra kak.
2: Aduh, kuah piu.
1: Pakai galak tak kuah piu?
2: Rencana mau jauh pasai, bertanggung kuah piu. Katrek lah nak bertanggung dengan kuah piu. Jadi, itu lagi apa pun apa. Habisnya ini, itu baru mulai si kuah piunya kan.
1: Oh, benar. Ya, ya. Kuah pi, Kak Yana nak saban dengan kuah pi di acara ya?
2: Hana, nak saban. Kak Yana nak pakai cu.
1: Hana pakai cu.
2: Kak Yana paling pakai udeg ataupun pakai kulit sinya.
1: Iya.
2: Hana pakai cu. Kak Yana kurang galak cu-cuan.
1: Oh, kurang galak.
2: Karena tanya kan Hana tatu, oh, cunya nurut. Terkadang, nah, tak kamate, baik dama lah kuah, tanya Hana tatu pebeli, kan?
1: Iya, punya cu-cu katrep menan, memang.
2: Lalu kena cu kamate, lagi rasanya belum kuah cu. Jadi, nah yang mebe, nah yang tabu dalam cuji, nah yang mame. Hana tatu rohban, jadi Hana. Tak ada resiko cerita ni lah.
1: Bitaman ya.
2: Karena pernah projek menanti kuah tu belah turun. Oh ma, dah kita tanya ke Juh Bangke. Belah kuah-kuah apa ya, ba?
1: Nah, cuci tu.
2: Jadi pengalaman dari sinan lah. Hae kak enak pakai-pakai tu, pakai udeng kah? Memang kah mameh kuah kan? Ataupun kulit sinan kan? Tak jelas lah.
1: Iya, jadi makanya juga ladom galak cu yang meminta geroh daripada geblo.
2: Iya, punya tetap minta geroh lagi. Yunya nak pernah sigan kayak nak yak mancing. Jadi untuk cu baby raya nurul. Wow. Jadi kayak nak rendam lesi malam, bahasanya sangat mame makan loh.
1: Ya, tak mangat memang. Iya, ada yang tak minta geroh.
2: Nan kan, baik letak layu ada bau putih, nan buji menteng. Mangat tak memang punya karena tak baru, dia tak uji dengan hijak-hijak kan?
1: Iya.
2: Ya tetap lepas pasal kan Hana meyakinkan dia kan.
1: Ya betul. Kan cu je yang taklah tempat dia je.
2: Cu kan masih naik dan nonton.
1: Ya kan.
2: Berapa je kan. Ini yang lemnya tumeh tiram nurut.
1: Tumeh tiram.
2: Tiram tumehnya.
1: Tumeh je pakai ban. Tumeh je pakai ban. Pakai ban. Nah pakai belimeng tunti ya orang.
2: Menyati rob jen di betat dah pakai masam-masam nurul karena dia hana mangan pakai botomat menteng.
1: Nah,
2: karena kak Ena pernah coba hai cerita di hurung mak kak Ena lah nenek yang cuma pakai potunti kan. Jadi ada rasa ya kena jadi kak Ena coba pakai tomat. Lebih-lebih kibar sana, lebih bedah mameh wati rom jihnyanya yang bawa tomat daripada bawa tunti.
1: Ah, menan. Ya, ya, ya. Mungkin bawa tunti, tapi bawa tunti baru tak ke dah?
2: Mungkin menurut, karena di sirom, nyan di hanai lawan masam, Nurul. Sama lagi udeng. Hai lawan masam tak lagi mesti udeng menyata-menyata ku lecak dah bawa ii, bawa huyunya kan. Nyan tu nak bawa tunti lom. Ini rasa udeng jika beda, hana lima meka masam menan.
1: Nah, jadi kamu tahu ngan rasa bawa tunti ya. Jadi hana duri le yang dah dirom ah. Dirom, hana dah duri le yang dah dirom je ya.
2: Tapi tirom je raya-raya nurumnya daerah Bigri.
1: Oh ya? Bebe tahu kan?
2: Menyanya memang gecok atas raya-raya nya bebe ginong-ginong jaro ya kan?
1: Raya rat.
2: Ladam nah ucek-cek memang hanam kat duri le ya gadah lasam nya letak dah bosam. Ya ya. Tidak yang sam dapat jauh tirom, nam kat hole yang tu nya cerita di tirom ka kaslonya mah.
1: Okey siap ya.
2: Mati bek letak dah bo di kan? Asain tu asam menteng bek lelutat masam. Lagi kuah kari, galak sit, pai hudung. Jadi seperti itu empat tu menyebutnya cit kaporit.
1: Kaporit ya. Lagi ada tabe je dah duka-duka.
2: Nyan put nyan pipi urang mesti uronyo napi singa tirong lusa kari lusa raya pai udeng balik dan buah api. Nyan
1: je cuman kolesterol ngah tau rat sana pura begahli ya. Kagak meraung-raung ya.
2: Tapi nyan urang ya.
1: Kiban?
2: Kenang tiram, kenang udeng, sana pupu, kenang kuah kari, kenang kuah pli. Tapi kayaknya kenang bileh yang luar biasa.
1: Oh iya.
2: Kalau kuasa barusannya bileh bunga ngat anak jarau.
1: Oh duh ya Allah, berarti bileh lebih nyan lo mah, lebih sensitif ke kayaknya.
2: Lah, pula si bileh nyan kan tapi ke kan tapi iya. Luar biasa.
1: Padahal emang enggak ada tiram dengan udeng ya.
2: Tapi ke tiram ke hanju udeng ke hanju tapi nyan diputuk lah kerengnya kereng lengkunya nurulan cukup mangat sih antara tujuh.
1: Okey siap Kak Yana. Kereng lengku kereng lengku yang tah dah yang disebut kereng lengku
2: yang mari-aritnya.
1: Oh yang mari-arit yang putih ya.
2: Kena yang buka-buka kereng kerang rebus yang kena
1: ya, lebih tebal ya tau kan. Ya
2: yang sedap sih.
1: Okey, siap Kak Yana. Terima kasih.
2: Baik-baik kita kerja dengan tu.
1: Hati jauh ibu bapa yang minta maku ah.
2: Aku nyoba putih ni di buka pengadaan.
1: Oh, ya, ya, ya. Kabere.
2: Kabere, ya?
1: Lagu per lagu dah pun dah?
2: Ini lah boleh, kata ingat ya, Pak dah minta. Nanti orang payah di sini.
1: Ya, yang kenyataan. Ada anak pihak lalu-lalu?
2: Lalu-lalu, punya daerah itu, daerah itu kamu nak tahu. Lalu gizi.
1: Ya.
2: Lagu orangnya, apa lah? Orangnya yang datang ke Mecen Mekara.
1: Mecen Mekara.
2: Si cewek yang sonan.
1: Oh, dari Ayu Amanda.
2: Oh, Ayu.
1: Siap. Agak
2: lah duduk lihat apa si Ayu nyanyi.
1: Okey, kabar eh. Nyokap rumpok apa? Salam salam silahkan.
2: Salam pun tak ke Nurul. Semoga sehat habis keluarga. Berkah umur berkah rezeki. Nyan Nurul apa galak?
1: Nurul.
2: Nanya dong.
1: Nanti apa? Tak jawab ya. Nurul payah fikir leh. Lut hat sebab.
2: Ini kan di antara lunya lagi kayaknya di antara lunya kan kaput
1: bohong. Nurul, yang paling galak yang ke phone tak kuah ke mama.
2: Oh kuah ke mama.
1: Ke mama Nurul paling galak. Ke mama tu meh dengan Sunti ya.
2: Oh gitu.
1: Nyan yang ada nasi yang lemo pihan ada ke? Ti lemo ada nasi apa yang luar-luar biasa lain ya. Punya menurut orang lain. Nurul ke mama mau isa. Ke mama mau isa.
2: Oh berarti menyenakan duri-kunduri babu kota antu menyajuk ke Nurul ke mama hantar baik bosi.
1: Jut. Siap. Kamera. Menyana ke mama pokok ji ya lah dua bandung kak
2: sedak tua-tua ada bungkong pun si ya nah
1: hana masalah ke mama yang penting ya betul-betul Aceh lah lidah
2: Tuna tu memang mangat ya.
1: Iya, memang luar biasa mangat.
2: Lagi apa pun kan yang paling kapori Nurul paling kapori kan ya. Iya. Kayaknya galak sih Tuna di. Oke deh. Kemudian ke kata mantamang mandung Tuna ke Dedi si ke Ngom ke Kak Eli Kak Inong hok awak kan.
1: Ya Kak Eli belah deh dengan geprek. Tak
2: tak lagu. Oh Kak Eli belah deh. Bebek apa rumah Kak Eli bang? Kak. Coba ini untuk kop ini.
1: Iya.
2: Kau cuma mandu jula ber.
1: Kabare.
2: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Libya warihlon ya. Ta dengar lagu yang dileke lebang Andesmo nih lebu nona tu balam gayung dari Dika Khan.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok.
1: Menan ke wareh lon kalau tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake lewareh gedanyo Bunona Bang Andesmon dari Montasik ngan Kak Iana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Tatambong lo macara sireboh yang kawai gepreh bak nembei 886. Halo, assalamualaikum wareh lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul saya.
1: Iya, Kak Eli.
2: Kak Eli kali rek tiga nyoba lek anak mak ke ngepin Kak Eli rek ci.
1: Pakan air rek man. Degar angin ah.
2: Oh, angin di hana ino uro gatah Dek Nurul.
1: Oh, manan. Mak pakai air rek glu ah. Glu aja ro kadang.
2: Alah Dek Nurul, sehat Dek Nurul kan?
1: Sehat alhamdulillah Kak Eli. Kak Eli menansi kan?
2: Bang?
1: Menansi Rona kan?
2: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apa menu Ronyo?
2: Ronyo tumis-tumis lagi berah lagi nak ayo cina.
1: Karena
2: kangkung, tumis ikan lagi awaknya.
1: Oh, ya ya. Engkot-engkot apa kak?
2: Engkot apa sisi ya?
1: Engkot sisi. Oh, ramai dah awak dah engkot sisi Ronyo. Dengan musim mah? Dengan leng kot titik ya?
2: Karena pengut mata. Karena kupingi kepada orang anak di nerul kan.
1: Oh,
2: hasil lain-lain menu orang yang pas kena kot titik kan ya kan.
1: Tumis yang biasa.
2: Tumis yang lagi orang di Sigli.
1: Kipan yang orang di Sigli? Oh maksudnya agak kaya nak pun no.
2: Oh kaya nak kadang lah elah walaupun orang belah dia kadang. Kaya kan buah awal bacut. Pekan jiraman yang bacut. Pekan jiraman kot bacut. Yang beda aja ngawak ino Nurul.
1: Ya, sebab kamu lagi hana mubu je ramai nih. Ah,
2: tapi baik lo, yang ni lo kata orang air baju kan.
1: Mubu kan?
2: Wajib mantong.
1: Ya, kak.
2: Lagi untuk kan, tu mesti untuk beda aja wangi dia beda aja ngan awak urino ah.
1: Yang kenyan. Kak Eli, menu yang favorit putra Kak Eli?
2: Masak kaya khas Aceh? Lagi kaya nasi nung kuah peliu si Dek Nurul nanti peringat lah.
1: Kapan? Lagi kaya na?
2: Tapi dia pakainya pakai cu Dek Nurul.
1: Pakai cu?
2: Cu je seperti ya kamu yang kena keluar rata di sembarangan rata yang drop kuro.
1: Ah, rata yang drop kuro. Oh, nampak drop di pagi ya?
2: Daerah Dek Nurul gede.
1: Oh, menyok kajak yang mengen gede ya drop cu baru ragu kuah peliu atau kiban?
2: Hai, menyang kamu hentak lagi banyak. Debu sih ada pun boleh. Tapi menyang tu nama wate-wate roh. Wate-wate cuang kan.
1: Oh, yang paling favorit yang nacu gua.
2: Yang menyang tu cunin. Menyang cula. Tagu lagi mana, Dek Nurul?
1: Tagu lagi mana? Tagu
2: lagi yang bersen alat lesi mana.
1: Gebu ula, gebu dumpa-dumpa kan?
2: Betul, Dek Nurul. Pakai santan-santan yang.
1: Santan, ya.
2: Betul macut orang itu bi yang matang hidung Dek Nurul.
1: Oh duh ya Allah.
2: Yang Dek Nurul kan jaminan anak mubeh anak beruk anak apa kan.
1: Karena ada yang minta kero fresh tak dah.
2: Ya betul.
1: Langsung dari alam ya.
2: Betul. Yang kedua Dek Nurul kan. Pes udang enggak laki kak Eli.
1: Pes udang.
2: Kamu yang dari ide kan jadi kaji untuk dia Dek Nurul.
1: Engkut apa?
2: Engkut dia tapi ini orang lupa.
1: Engkut dia. Engkut
2: turaknya anak.
1: Oh nan.
2: Yang gupai yang.
1: Gupai.
2: Gupai yang kaya semangat tak baju kan boleh main ude membuat samtun ti yang kan.
1: Iya, apa kan semangat kok dek kan kak?
2: Hah?
1: Beda aja dengan kok lain pun kok dek nah.
2: Kok dek kan ditambah-tambah gitu kan ana balaun. Atau kok dalam tambah aja ya. Itu web apa ana tunjuk aja yang nasi arai cucuk yang ulah mangian kan.
1: Jadi gupai ya.
2: Gupai. Sirong gupai nasi kamu yang galak sih. Kok ini nasi ikan masing-masing lah di Nurul. Minyak pesan asam kuung udengnya je tak biasa kan.
1: Ya.
2: Dengan tukar-tukar mata mesti di orangnya pun selera dengan pun selera lah yang kan.
1: Ini yang jaring-jaring nah kan. Kok dia gitu.
2: Yang jaring nah yang payah tak ada minta. Mesti di mana agak bagahnya. Sirong minum-minum ini beda sih lah yang kan.
1: Ya ukuran ya.
2: Kamu yang ini orang ini kamu hanya bolam i Dek Nurul.
1: Jadi
2: kamu ide hidup ataupun kibarnya untuk langsung asotok dah belum orangnya. Nanam
1: naik
2: biu le. Punya ini kan ubi ubi jempol tanya orang dalam ia rumah rumah ni raya Dek Nurul kan.
1: Menanda dagung kacau ya.
2: Kacau tinggal ibu ibu tu orangnya. Mulai kau dah nampak. Jaminan alhamdulillah ni dia kan. Makanya punya tak tumis punya tak beken tak payahnya mesti lah kata cewek angkut dia.
1: Menan asoto.
2: Betul. Anak sih macamnya ada jaga di udara pun beri di mata nak sih yang mesti dapat sah bapa nak bentuk keluarga nangon dengan yang kan. Ah kan hanya bolang i sih, karena sebagian orang berbagai bolang i yang di ibu kapu nak kemang.
1: Ibu kapu nak kemang.
2: Ya, sebagian tidak pasti terasa memang kapu agak jahabah kacut.
1: Oh, nah.
2: Karena nak urung matanya kan agak lijak kuliah. Jadi anaknya lijak ke di rumah dan. Jadi ini adalah dalam kota. Lentanya, nanti yang pun dalam kota. Lalu berkata dengan ibu baki kan. Ya, bukan orang pesannya. Kirom, berkata pemerintahan kan karena urung sekarang galak kirom jadi dia pesan berkata kan. Sudah lain-lain yang mengenai ini betul salah lalu belum bu menyedarah dengan di Banda nasib sebagian yang kemang-kemangan ibu kapu berkata dengan oh jauh lalu lupa berkata kan. Ya, karena di kampung kayak lihana lagi kan. Ya, begitulah ciri-ciri khas. Ada yang punya udang ada nurut, udang payu, udang kerung ni nurut.
1: Udang kerung?
2: Haa.
1: Udang putih-putihnya nah. Udang putih-putihnya. Udang kerung ke ban? Oh, merah sih.
2: Karena di daerah Candong nak kerung ina nabah kuala. Ina kamu nanti dengan mulu ina.
1: Lebih mangat udang ji kak? Lebih ke ban? Lebih mangat udang ji? Lebih ke ban? Lebih padat aso ji?
2: Daripada udang apa nama yang belum dimimi yang lebih mamai saat udang kerung.
1: Oh, iya.
2: Masanya dia punya bumbu cat-cat dah berjaya hilang ke pahit. Oh man, pun nak bayar sama apa pun. Berbayar sama abu punya yang baju busuk umum ni nurun.
1: Dia benar banget kak?
2: Betul. Punya bilik orang tak biasa. Ungkut-ungkut jenara, ungkutnya biasa orang pahit kan?
1: Ya.
2: Tapi punya udang, punya ungkut, berkena sirom. Ungkut dia memang langka di nurun sini.
1: Ya, banyak-banyaknya. Hawa tiga-tiga ya, dah mau pai. Manuronyo ya. Tengah nak menu, alhamdulillah ya, kak ya.
2: Ya, betul. Yang nyawa apa yang menu-menu yang aneh-aneh dia minta kampung ni dulu.
1: Yalah, yang jarang naik no. Okay, Kak Eli. Lagu apa lagu nak putar kerana?
2: Lagu uronyo dek kan dari Marwan L. Gasihan Sampo,
1: entah apa? Gasihan Sampo. Nyo kamu rompok apa?
2: Terima kasih Dek Nurul ba.
1: Sama-sama. Saling
2: untuk Dek Nurul ini semoga tetap semangat ceria sabi walaupun kak senior enggak ada adik senior tetap semangat ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Kak. Kak
2: Rizkayana, semangat Kak Rizkayana ba memanggun bumangan bumusan kan kok ite ba anu untuk bumangai baju bubuh dua gada mah. Kayaknya Dek Nurul. Ya. Mamnya di Korea anak pada begah Dek Nurul ini memang walaupun kadang cipnya tak kena nyok kering awak segala ada lada ataupun kacang kan. Tapi ori dia kadang enggak biasa bajunya kan.
1: Ya. Ya.
2: Semoga tetap semangat.
1: Bagi katanya nya kak. Kak jarang dapat jo kak mangat tak dah. Bagi orang ya, biasa mendang ya.
2: Untuk Amir Mahmud si di Waila, untuk Pak Amri si, untuk Mak Cik, untuk Cik Nyak Cik dan teman-teman yang tengah mendengar sirbu semoga bersihat aman dunpat mantu berada dia.
1: Ya. Terima kasih.
2: Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagei yang tengah tumeh-tumeh ya. Warilun ya sabannya ibu-ibu kaum tumah-tumah ya menyanyi minohat di likat ke Eli kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum warilun.
3: Waalaikumsalam nurun itu ya.
1: Iya oma.
3: Iya.
1: Tengok magu, tengok magun si oma.
3: Mana nurun?
1: Mana orangnya?
3: Mana tu magun kalau?
1: Oh menan. Iya. Oma.
3: Iya.
1: Nyo, haba oma kibak noronyo? Sehat?
3: Sehat cik nak.
1: Sehat cik bakal oma?
3: Mana? Sehat katakanlah lelah jalan-jalan baru.
1: Iban?
3: Baru jalan-jalan malam wo.
1: Oh, baru jalan-jalan malam wo. Oh, telak tak wo.
3: Merasa hek baju ni.
1: Merasa hek baju. Jadi ino, bucok uro kibak nyan oma?
3: Nya kali tak gula ya Uma.
1: Oh menan. Oh kali ke? Nya ke kuah-kuah?
3: Bukan kena si masakan. Uma. Rupanya yang mudah ni.
1: Oh iya. Oma menya Oma paling galak masakan khas Aceh putra.
3: Udeng ni.
1: Udeng. Udeng dipegat giban.
3: Age ambang amri pegah bunong.
1: Oh yang gepih kan. Gepih ya.
3: Han Oma hanak bau ni.
1: Jadi?
3: Ngabu boleh mau dek mancang bawang merah campi cut, nah, bohong kurun weo tak olok lancar dek.
1: Oh, nah.
3: Sabo udang nak.
1: Udang ni getet, geceroh, gereboh, gepanggang.
3: Oh, nak geceroh.
1: Geceroh.
3: Nanti nak yang lebih lembut tu nak. Nak tempe. Siapa dia sama tempe sama ngan.
1: Nyo ma. Memang menyo makanan asam-asam nan cik. Mak hanjak dah ingat ma.
3: Hadi
1: tijas iba bas.
3: Ya ujungnya le puja olah ni.
1: Ya betul. Karena aji mameh ya oma ya.
3: Tadi sayur bening je, cah rendang je, cah goreng je, masak putih je, sambal ada pakai kentang atau itu mangat kan ni yang kesukaan oma ni. Kita tidak omong ikut ni ah. Alhanya hancam tanya pajuh lenyo ni.
1: Apa
3: kan? Kulat tanah, ingat ni.
1: Kulat tanah? Kulat lagi bergah pun nak kulat cendak dah?
3: Kulat payung kan kena ni.
1: Kulat payung?
3: Birah ni. Kadang beli bohok lampau birah raya nah.
1: Yang bak tanah langsung di mah ha?
3: Lantang
1: kan bau kuku bapak gaya kan kan
3: omah hawanya nak kau jak lampu ubi dia punya jalan tol di oh tengah jam jak ni lah
1: yeah.
3: Bunga-bunga hujak awal cik rumah hujak ni sembang subuh. Aku boleh je nak lantan putih yang pelam ni ni.
1: Ubi dah, nala?
3: Ulu sana rumah cik nak ikan balu 15 kilo ni.
1: Ya Allah, lerat.
3: Ulu ni hujak rumah cik, hoi cik bang tu. Bang sepupu gecok lah lego anak nak sabar tima. Orang puan bagi-bagi ni orang hantar rendang lah gesi ni mangat.
1: Tak mangatnya Roma. Hanya dah ingat punya ke kulat Roma. Kulat dengan udang ni luar biasa Roma. Memang mameh kuah-kuah dumpa dah takut mangat.
3: Allah ni.
1: Memang geret-geret. Aduh ya Allah.
3: Tapi ini jarang kulatnya payah timah ini. Kerana
1: man, nak Roma ajak lom lah weknya. Kadang naik timah lah.
3: Tak tahu-tahu lah nalin.
1: Kabir tak nak cok dengan bijak kadang.
3: Ya, dan juga. Dua tu, saya bujuh darahnya ni. Omang bajak-jak lawaknya, dia pasal saya payah getih halukum.
1: Anak rumpuk ni ya. Payah getih rekuang.
3: Karena mangat tu, kena nak rebung. Rebung tak payah ni. Karena kabir kau bak tri.
1: Ya, yang kenyan.
3: Nah, rupanya anaknya tak lima oma gitu ni.
1: Luar biasa.
3: Tapi jangan mau tak bahulu adik lu tak mengai pegal don happy bengih ni. Happy bengih. Ini siap masakan oma paling oma suka.
1: Okey siap oma. Luar biasa. Makasih oma be.
3: Lagu terserah anak mempilih nak tuah be.
1: Okey siap ke oma nak pilih nak tabah.
3: Iya dek. Pertama kalau mesti kak cu tanya kanya sampai belum kak cu dah lita babu.
1: Oh ya ya ya. Iya
3: jangan lupa ni nak. Alah mana untuk cina ace Amir Mamu Wahazom Amerika Anggi Kak Eli Kak Yana Kak Anis dan kemandu-mandum pendengar nak ba?
1: Iya siap
3: untuk kami dan penyalain sukses sampai ni lo
1: amin ya Allah
3: dengan akhirat mudah rezeki barat sahabin ya
1: amin iya terima kasih iya. Waalaikumsalam Oma dari Cat Keeng. Semoga sampai sehat Oma ya. Tahadirkan lagu Kak Eli Lebuno Gleke, lagu dari Marwan L Gaseh Han Sampo. Dan oh nak pesan WhatsApp sabo. Rap dua nuru baca. Nuru baca ile pesan WhatsApp Han ya. Dari Bang Amir Mahmud dari Boila. Assalamualaikum Nurul the best. Waalaikumsalam Bang Amir Mahmud the best ya. Dari Boila kan. Kalau pendapat aku menyangkut dengan temanya menurut Londuan yang paling longgalak makanan masakan khas Aceh yaitu kuah pliu karena nyan yang paling khas menurut Bang Amir Mahmud dan yang paling gegalak ligatnya ya. Halenya oh ya Nurul ulun tuan kena request lagu dari Irma judul Jih Uropesta Taboh. Good, Bang Amir Mahmud Taputa, you know. Salam ke makcik dari Lam Ara. Salam yang paling mameh ke begah ya. Alenyan ke Nurul, salam the best yang teristimewa. Terima kasih sekian. Ya, sama-sama Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga sehat sabi sekeluarga ya. Nurul hadirkan ile lagu yang gelake le Kak Eli dari Pagi. Iya, lenyan lagu ke Bang Amir Mahmud dangdang tak lagu Oma Buno dari Chat ke Oma Buno ke Lake Nurul yang minta ya. Gasehan sampo tak hadirkan ile dari Marwan L. Lenyan Uropesta Irma RH ke Bang Amir Mahmud. Woi lah.

0: Propert budaya anu nanggrok.
1: Dan kewarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang gelake leboh wakan ya. Yang gelake leka Eli dari pagi iya Bang Amir Mahmud Iwaila Buno ngan Buno na Oma ketamong dari cat ke Oma Buno gelake noro yang pilihkan. Semoga kamu bahagia Oma be. Dah tambung lama acara si reboh ware-ware yang kali bergabung Buno pasti ka terhibur. Yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siban Nurul sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Rone kiban?
2: Alhamdulillah sehat Nurul.
1: Sehat cuit. Nya dengan sonyo.
2: Yo, lama.
1: Kiban?
2: Stok lama.
1: Stok lama. Stok lama dari pat.
2: Dari lam.
1: Huh?
2: Dari lam.
1: Lam?
2: Kampung di lampu ya.
1: Lam menerut.
2: Lam pulau.
1: Oh, ayah gas.
2: Tengah macam.
1: Ayah gas.
2: Dah hehe. Mereka balik balik wah. Kali dia mau rumah.
1: Kibat?
2: Awai wo orang itu.
1: Iya, awai wo. Cuman hana tak denuru dengannya karena su radio gak raya baca ya gak sama.
2: Oh, su radio. Oh, memang su radio. Ya, jebal.
1: Ya, baru kalaga.
2: Ada?
1: Tak.
2: Balu atri untuk baca itu. Beda.
1: Sekabere. Memang ramah tua tak. Gak rakai. Kibat? Ya, gas.
2: Nak menumpuk nuru kak.
1: Yang kenyan. Nuru pikir ho kak ya gas. Pula tak ada monggah lagi.
2: Hai, gak. Demong. Tapi... lagi pemeriksaan kan sibuk itu kan ada yang tanda kan
1: yang kanya maka
2: ribu hampir memang review.
1: Oh iya padahal enggak pak enggak
2: pak kan anak anti pecah jadi anakku perahu itu
1: nah
2: aku buat menteri tak ini memang angkut anak
1: balik tahu juga ya.
2: Tahu itu deh, tadi hiburan kan.
1: Betul. Dari Lampulau berarti Buno?
2: Ya betul, dari Lampulau.
1: Rana nak jak si ulaut atau giban? Namita ke mentang nak ablo.
2: Ambilan yang tak ya. Transaksi jual beli.
1: Iya.
2: Jual beli kod.
1: Jual beli kod. Oh. Nah.
2: Kali ni gitu pulang. Kali kadang-kadang nak jak ke si gaga melompok elu ah.
1: Kemanan? Rana kayak mesti nak ablo-blo ba Lampulau mah harus yang tahu orang ah.
2: Anak pukul lah, saya cuman anak belum kalau putus, dan kalau putus, oh jangan dulu, dia mempok, ya, ini aja.
1: Oh, iya, tapi nak di Lampulau orang, nah?
2: Tapi Lampulau yang anak kita cuma urut jemaah. Ya Allah, ini urut-urut lain, kan, tapi ini apa-apa.
1: Siap, ayah gas.
2: Apa yang kan?

0: 我们报恩爱呀，干啥嘛？报恩工作，我们报恩工。
1: Ya guys. Ya betul-betul. Ya guys.
0: Apa yang perempuan yang agak kau pun senang lah.
1: Ya guys.
0: Apa yang perempuan yang agak kau pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan yang agak kau pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan yang agak kau
1: pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan yang agak kau pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan yang agak kau pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan yang agak kau pun
0: senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan
1: yang agak kau pun senang lah. Ya guys. Apa yang perempuan
0: yang agak kau pun senang lah. Ba RI lu kali nak jajak di gerak tut dengan kak Anggi gitu ya.
1: Oh, kat trip awai ni ja ah.
0: Awai. Pati asang dua tahun kali dua lihat tahun kali ko.
1: Lihat tahun kali ko. Golom nan roino lah.
0: Lagi hi menang ku. Satu ingat lah.
1: Siap ya gas. Rono paling galak menyo masakan khas Aceh Putra ya gas.
0: Oma, lagi kak ini pegah menyo masakan khas Aceh lun paling galak. Udang, anak udang.
1: Anak udang.
0: Dupai. Anak udang dupai.
1: Oh, ya.
0: Kuma galakan. Anak udang. Ini juga anak hai. Angkut ni kadang. Angkut kari, angkut sore, angkut isi, segala macam. Apa ni? Yang galak kan, udang dupai.
1: Udang dupai. Tapi yang ane, yang nak mek mentang ah.
0: Ane, ane lagi, ane. Kari, ane mangan.
1: Oh, ya, ya. Udang-udang darah, mana ane?
0: Haa, udang-udang darah macam mami. Pokoknya yang ada dia si yang bani drum lah. Contoh mana ikan cek benda. Oh, mak makan.
1: Ikan cek. Ya, ya. Nyan kepai.
0: Mami udang panama yang udang-udang kirim dari jenis anak banget ni.
1: Katrik
0: lah. Mami ni.
1: Ya, katrik mati.
0: Ya, katrik mati lah. Gak kena eh lo.
1: Gak kena eh. Mungkin karena dua uro kadang eh.
0: Iba?
1: Karena dua uro kadang.
0: Hai, yeah. Baru ai cok je dia yang dia pada dengan cok lagi. Antu tai bo ju eh, bo eh kirim dengan orang kat kena.
1: Oh ya.
0: Ya kan habis sini mesti ke pulau lah. Ni habis ke ar ke mana habis sini bo elam pulau lah.
1: Nya ganyan.
0: Ani mame helo man.
1: Betul betul betul.
0: Mame kai pulau mata ka.
1: Yang pak kan nyo ke mame ke bulan lantai tiga gau deang. Tu deang mame.
0: Tadi saya ada buku udang kena meh. Udang tinian antri pulang udang asam udang ah
1: asam udang. Yang gepeh ngom beli main tunti eh boleh mau
0: beli. Oh belum meh, nggak betul bangai. Oh mak, mak tuan itu anak di sana kalian.
1: Iliku dah.
0: Iliku.
1: Punya Nurul hanam duri mak tuan loh.
0: Makanya nanti. Iya antri mak tuan loh. Yang itu tinggal tempat ini menang tu. Pokoknya atas ini. Inoro logo ah ada pun. Eh mak tua lagi ada pun. Apa ni dia mari ikut.
1: Mari
0: tu pembangan dah.
1: Iya ya guys. Okeylah lagu-lagu dah berdagaran.
0: Oh mayo lagi ibu Yusuf galak.
1: Yusuf. Ibu nasi di samping.
0: Ya, dengan orang kering.
1: Oh, salam ke ibu ber?
0: Anak lon sayang lah ber.
1: Anak lon sayang, nyokam merompok ber.
0: Anak kaji u, kaji kan dengan sayang-sayang. So, kawak, bak, puyum.
1: Ya,
0: ya.
1: Okey lah ya gas. Salam-salam silakan.
0: Salam-salam. Yang anak rasa apa sesuatu oleh lampun mas. Bapak dia lampu dengan macam kak ini pagar air. Oma tulang cat. Kayaknya di tulang cat.
1: Oma di cat ke uang? Ah, ke uang cat.
0: Yang dan ke Pak Amri kadang-kadang kita meng.
1: Ya.
0: Ke soalnya mah. Cik Mat nak kita meng lah.
1: Cik Mat ke? Kawai pun nak jangan phone.
0: Ya, itu yang buka. Tapi saya dah dengar Cik Mat buka kunci ya. Maksudnya kan dah gerak dia berubah kunci yang saya tak ingatkan dulu.
1: Nyangkanya. Baik bagaimana lebih ya.
0: Aku salam mah.
1: Ya.
0: Kak Erna, Kak Cinyaksi, Kak Nur Pulau Aceh, Kak Abu Si.
1: Ke Bandung ya?
0: kan ke mamandu maju boleh.
1: Siap ya gas. Makasih.
0: Okey, okay, menana. Yang yang boleh belajar dengan telefon ayam dah.
1: Siap.
0: Jangan tu hari kan pun nak jalan kangkang macam.
1: Iya.
0: Okey,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nayah gas di Lampulo ya, tengah duangan ibu gaknya. Ibu dengan Rafi Ring. Semoga sehat sabe be. Di liket ayah gas kagak prebak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak Zalwa Ulfa, Kak Trep tak hana mendengar su.
2: Alhamdulillah nah, di rumah sabi-sabi.
1: Tapi hana ndak mangga lah acara tirebo nuro pre-pre.
2: Ya ini kata amangnya.
1: Gimana? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Kak Zalwa, nyoronya tentang masakan khas Aceh yang paling Kak Zalwa mengenang betrah.
2: Engkut pepes.
1: Engkut pepes. Kita nggak pegang engkut pepes. Engkut bu biasa.
2: Engkut bile.
1: Ah, bile. Iya. Lenyan. Nak campur-campur engkut je. Bile toh.
2: Nah, engkut bile totok ah.
1: Ya.
2: Ji pajo nyonyo eh. Ya kuah air mata ibu.
1: Oh, kuah air mata ibu.
2: Ya, ya mantang balon.
1: Oh, menan. Siap. Yang paling galak berarti pepes lah. Oke, okay, kabar.
2: Ji bak keung bak masam eh.
1: Bubu polimeng. Bemenyu, menyu hana keung hana masam tak bu menan. Ya, hana
2: rasa.
1: Hana mehi.
2: Engkel lenggo-lenggo sabi-sabi bunu kata mong tiga ka Abi Patre ya.
1: Yang genya nuru upakan ka gedren ka Zalwa. Padahal kali nuru
2: Abi Patre lencok tu mah tanya oma di malam.
1: Iya, ratekim demung namang lai kanyo.
2: Alhamdulillah syukur ning Allah.
1: Iya, buca uro ka mata.
2: Kali bunuh apa sih bro?
1: Oke siap, kabar eh mahan.
2: Alhamdulillah syukur nikmat Allah.
1: Lagu apa lagu nerobotan dek ke Kak Zalwa?
2: Jumpa putih kali.
1: Jumpa putih galom dari Eri Juita.
2: Nyaman tong.
1: Siapnya kamu rempok be. Salam salam
2: pertama untuk Dek Noro salamani salam sang selalu keluarga berkah umum mudah teki dia pijit tanah si keluarga Dek Noro.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk ayah gah salamani salam sang selalu keluarga berkah umum mudah teki ayah gah dengan ibu dia pijit tanah si keluarga ayah gah.
1: Amin.
2: Untuk Kak Eli Ahmih Mahmud juga salamani salam sang selalu keluarga berkah umum mudah teki. Untuk semua-semuanya lah.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Untuk Dek Nurul aja. Salam manis. Salam sang selalu. Assalamualaikum.
1: Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga sehat sabi Kak Zalwa. Wari-wari di Pat Manteng yang kena bergabung dalam acara Sirebo nyoka posiblah lewat 50 tikurung minit wate Indonesia bagian barat. Jadi acara Sirebo hanjit leta sambung ya untuk edisi uronyo. Hana masalah wari lon be wuhu hati. Jit tak bergabung kembali dalam acara Sirebo uke dengan tema-tema lain ji. Dan uronyo pi kali tak bahas aja wari-wari yang lain. Yang kali bergabung puno kage bahas tentang masakan khas Aceh yang paling mengenang ya. Macam-macamnya yang paling mengenang ya. Dari yang simple, nah yang ribet ya untuk apa gak, nah yang jarang-jarang jeda temeng ya. Lagi pegah puno nangkut-nkut yang mungkin hana di sini, nah di tempat lain ya, atau pupu masakan yang bahan-bahan jian payah dah minta menyeno ya jarang na, atau mungkin menyeta pegak keroh napa ledom nyat ingat-ingat yang orang ci awai magun. Memang beda ya warilun ya menyeta dah pegak keroh ngon atau orang ci beda rasa ji, walaupun tak pegah menyeta pegak keroh kadang selera aja kalau tak sesuaikan ya. Tabuh tira dom yang galak tanyo, tabuh campli dom yang galak tanyo, tapi beda rasa aja dengan yang gepegat le urang cik gedanyo. Le dom oh ka trip hana merumpok urang cik belum katinggai di tempat perantauan, nyen ke yang tinggal ingat tabe yang ge awai gepegat dengan ia jaro urang cik gedanyo ya. Luar biasa warehlon ya. Menan ke kalau tak bahas uronya tentang masakan khas Aceh, macam-macam masakan khas Aceh lagi buno gepegah nak kuah pli nasi rebuh mengenang ya. Nah udeng ge pehingan boh limeng ya, boh limeng udip belinya na yang kepegat asam sunti ke menyo awak ron atau apa aja warelon nasid awak kamu ken asam kena nyan dari asam sunti sih dah gepeh ya alenya na yang kepegat lagi nuro mengenang buro kuah kemama ya macam-macam menyo masakan khas Aceh nak kepegat tiram ke lauk macam-macam lah ya warelon menyo awak ron nah mengenang atau mungkin nak dengar orangnya acara si rebo nah ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kah bingung ya lagi kepegalai ke Eli bingung menyata tagun menu titik uro karena menyata sok-sok sabi bosan warihlon ya jadi tema-tema lagi yang mungkin jetangkat untuk tak ya nah inspirasi lah ya untuk pegemagu nuronyo nah petingat ya jadi jet gemagun sesuai dengan apa yang gebegah di warih-warih kita nyobuno mungkin jet ne magun kembali menyohana merumpok uronyo mungkin tinggal ya kayak dekawa nurupi katijau ibu bapa menyobahas masakan khas Aceh memang rasa jih khas tak ya warihlon ya dari masam jih keeng jih menyodi Acehnya beda ya. Terima kasih warai memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo Buna Bengah na Cik Mat dari kawasan Lembaro na Cik Tengoh dari Simpang Surabaya nama Cik di Lam Ara Pak Saptari Oi Aceh Jaya nah Yahpit dari Ulekareng na Wak John di Glegenteng nah Pak Saipul ya dari Kota Malaka, lainnya Mbak Pak Amri dari Kota Malaka Cit, lainnya nah Bang Desmond di Montasi Kak Yana Libia, nah Kak Eli Page iya Oma di Cot Keeng, Bang Amir Mahmud dari Woila, nah Ayah Gas dari Lampulong ngan tak nyoban getren Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Tatup ile acara Sirebo edisi Uronyo Orelon sampo merumpok kelai lam acara Sirebo Ukeah.
3: Demikian, Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara. Sedangkan saya Nurul Jumita, kita mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Kalau cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cik Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cik, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Ha-ha. Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Ha-ha. Iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cik Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke,
2: Noel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya.
2: Iya, ya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cik Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cik Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cik Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perompat RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo makniki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cik Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cik Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso ya benar bebaso ya, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB warisan budaya tak benda bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang ngaku terus terang jujur tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya.
2: Berarti spill dulu
3: nulis sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Oke. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya sih, Prof, atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngowa-ngowa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana. Ada nilai kesantunan, tata krama, adab. Majeng nedo ya, majeng nedo tekan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk BBTB, menjadi BBTB ya bahasa ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ, bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
3: Jadi saya bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Baso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak Baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah, Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri, apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu, Bang Noel, ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya. Begitu aja, Kenita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Bang Timur.
1: Iya.
4: Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya Bang Noel.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya Cik Gu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jemali Bang, orang kita galau. Halo Cik Mita. Ini Cik Gaya jadinya Cik Mita. Cik Mita diri iya. Dengan suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu?
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin.
2: Ya. Amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kesultanan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita itu tetap bahasa kita, walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi Mi, ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan. Tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, we kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
5: Kelap keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh?

0: Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
1: Oke.
2: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf nyatu
0: minta
2: amit.
0: Maaf.
2: Ya.
0: Oh, amit.
2: Nyatu maaf juga jadi. Mm-mm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-mm. Bisa menggunakan nyatu. Bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu, nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
0: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
2: Mokase.
3: Berarti tidak ada perbedaan.
2: Tidak pakai terimo. Mokase baik.
0: Oh, mokase baik. Oke, okay. Enggak pakai
2: kata.
0: Tarimo.
2: Kata banyak.
0: Iya.
2: Baik itu bebasonya saos, Bang.
0: Sesaos. Baik.
2: Baik itu saja.
0: Oh, bae saja.
2: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
0: Saus ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
2: Bakso banyak.
0: Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
3: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
0: Belum
3: dari
0: ada
3: telepon
0: ya?
3: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
0: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Langsung
3: Kak Mita. Bang Noel?
0: Boleh, iya.
3: Silakan Prof.
2: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau yeah. Buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan wong orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
0: Betul.
2: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
0: Okay.
2: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
3: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
0: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
2: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
0: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
2: Kamus lengkap bahasa Palembang.

0: Palembang, Indonesia, Indonesia, Palembang.
1: Kamus lengkap. Penulisnya Aceh Prof sendiri berarti.
0: Ya, ada Prof dengan teman-teman pastinya, yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebahasa Palembang 30 juz. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cik Prof.
0: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bicek sedantennyo, yen wenten di Palembang, atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cik Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cik Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cik Prof?
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Sudah, harapan bukan harapan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cik Prof tadi bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
0: Majeng
1: nggih. Amin.
0: Majeng nggih ya Prof. Nggih juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cik Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cik Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema Tradisi Bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskiel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Proput Budaya Anu Nanggro.
5: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aku jalan, aku jalan, aku jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Puspa Indah telah baik datang Warilun yang mengajarkan kita untuk hal yang baik itu jangan terlambat lah. Hal yang baik itu perlu diburu. Jodoh, rezeki, disiplin. Ya, kalau terlambat datang bisa jadi jodoh kita diambil orang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: salju dalam program Prudangdut. Kita undang Warihlen. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rai.
0: Kak Yana again, ya.
1: Iya.
0: The first lalu ya, kemarin the first juga ya.
1: Kalau ditungguin memang dapat, tapi kalau nggak ditungguin, dimayum-mayum gitu kan? Dapatnya terakhir gitu.
0: Itulah. Ini apa obatnya kok bisa dapat pertama terus ya?
1: Obat anti badai.
0: Iya, karena ada ini, ada apa? Ada para ada pendengar ya.
1: Ada triknya
0: ya.
1: Tersendiri dia.
0: Iya, ada triknya apa sih? Kok dia, ada pendengar yang curhat, "Bang, kok kami enggak bisa masuk ya? Yang lain dapat masuk terus ya." apa triknya tuh, Kak Yana?
1: Ada deh, tapi itu bisa dibilang rahasia perusahaan.
0: Oh, rahasia perusahaan.
1: Ntar abis Kak Ena bilang, Kak Ena pula yang gak dapat masuk lagi. Aduh, pertama
0: kalah gercep sama yang lain nanti ya.
1: Itulah.
0: Oke, Kak Ena, request lagu apa nih?
1: Hari ini berhubung panas, haredang. Tapi Kak Ena gak mau minta haredang hari ini. Minta apa? Yang dahsyat ya. Aja lah dari Ebin Nesti.
0: Oh, dahsyatnya ya.
1: Dahsyatnya panas hari ini ya.
0: Oh iya, berapa derajat hari ini ya?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, tapi alhamdulillah walaupun kita panas seperti ini nggak seperti di Eropa, Kak Ena.
1: Iya benar, Eropa kan sampai mobil-mobilnya meleleh gitu kan.
0: Iya, sampai bannya meleleh di aspal.
1: Itulah, kasihan kali kan sampai penduduknya harus disiram air gitu kan.
0: Iya, atau lampu lalu lintas juga mencair ya.
1: Iya, kasihan kayak gitunya gitu ya.
0: Ya, alhamdulillah mah kita walaupun panas enggak sampai mencair seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, kan? Kita pun masih ada angin gitu kan.
0: Oke, Kak Yana, salam-salam silakan.
1: Salam pertama buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya, jadi super serap terus. Semangat. Semangat dengan kendal
0: yeah,
1: gitu kan.
0: Yes, good.
1: Terus buat Dekti dan Khairanya, keluarga semoga sehat, Kak Ngom juga, buat Cik Mamat, Kak Eli, Kak Inong, buat Pak Isan juga, buat semua ada terus ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Rais.
0: Ya, sama-sama Kak Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panas ya, tapi panasnya perlu kita syukuri lah ya. Nggak sampai membuat kita meleleh air mata. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dando adalah kita.
0: Iya, kita ini dengan siapa?
2: Dengan Pak Amri ini di Kota Malaka.
0: Iya Pak Amri. Nah Pak Amri masuk kedua lagi ya.
2: Hah?
0: Kayak kemarin kemarin kedua juga Pak Amri ya.
2: Kemarin kelima.
0: Oh kelima. Oke Pak Amri, merequest lagu apa nih?
2: Jatuh bangun aja.
0: Jatuh bangun. Jatuh bangun Maggie Z ya?
2: Iya.
0: Kalau dalam bahasa Aceh, jatuh bangun kayak mana lagunya Pak Amri?
2: Gimana?
0: Kalau dalam bahasa Aceh, jatuh bangunnya atau bahasa Aceh, kiban lagunya Pak Amri?
2: Udah.
0: Jatuh bangun aku pula pingkui. Oke, jatuh bangun ya. Silakan Pak Amri, mau menyapa teman-teman.
2: Ya, pertama buat Rai, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki. Ini supir pengganti ya?
0: Iya, ini supir cadangan Pak Amri.
2: Oh cadangan, bukan pengganti.
0: Iya, kalau kami anak laki, len malam.
2: Oh, len malam.
0: Len malam, len subuh.
2: Nanti itu kan ada pantun ya?
0: Pantun sama Bang Deddy ya nanti malam ya.
2: Rai belum bisa.
0: Masing-masing ada supir sendiri Pak. Len pantun Bang Deddy kan, tanya len lain.
2: Masing-masing ada mobil sendiri ya.
0: Betul.
2: Gak bisa bawa mobil orang nanti. Apa? Kita berat. Ya, terima kasih banyak, Bang.
0: Iya, sama-sama, Pak Amri.
2: Kemudian salam-salamnya buat Bang Rusli, Cema, JHB Ulai Kare, Kota Parti, kemudian Wadon, Kak Eli, Kak Nur Pulau Aceh, Kak Yati Korea, Kak Inang Lamuri. Udah, itu aja, Pak Rai.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak,
0: Pak Rai. Sama-sama, Pak Rai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Warilan, kita undang satu penelpon lagi untuk sesi pertama ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Rais Salju. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Ya, di negeri. Halo.
0: Iya, dengan siapa tadi?
3: Ya, Bidu Legering.
0: Oke, baik.
3: Ana Dek Nurul hanya bang hanya lehua.
0: Dek Nurul libur, singoh Dek Nurul nama.
3: Hahaha. Kau nggak Dek Nurul habis dia.
0: Iya. Anak pun si gogo, si gogo Dek, si gogo bang. Ya, kena request lagu apa yo?
3: Kita
0: pun jangan
3: anak tema. Kiban? Anak
0: tema, ya. Anak produk dud anak tema.
3: Produk dud adalah kita.
0: Produk dud adalah kita, ya. Menyewa Melayu pega.
3: Ini kita ada baju remok. Pernah awak baca baju remok, Malai?
0: Baju apa?
3: Remok. Remok itu kue.
0: Oh, remok itu kue. Nyan balun dengok kue itu remok.
3: Ya, dah yang banyak nurun dah.
0: Nyan, mbak. Yang bahasa Aceh Raya belah toh ya.
3: Dah yang mbak adik nurun. Pak, bagi yang baju remok.
0: Remok? Oh, man. Nyampe ada tidak bahasa rumah.
3: Ya, betul.
0: Oke, ini kena request lagu apa ya, Pak?
3: Lagu Roma Irama Bergadang aja.
0: Oh, Bergadang. Nyo baru judi. Baru judi ya. Nyo Bergadang. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salam-salam ke Bang Rais Juci, sama Iman Bang Rais dengan tempe dung terhantik ber.
0: Amin.
3: Dengan lupa yang bermuda ada cinta ceria tapi dia.
0: Amin.
3: Pak Amari di Kota Melaka dengan Ibu Negara Cibuno, Bang Rusli di Surin, Cimang, Bang juga ada di Kupingan dan Nyawon, ada Mataram Bawah. Pak Kak Ayati di Korea, Kak ini di Barait.
0: Iya.
3: Kak Rizka Ena di Lambaru, Naga di Lambang. Lain mana-mana menuju yang kata mau yang kota mau.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Warihlan. Kalero penelpon yang bisa bertanya nih, Pak. Supportnya. Dan manajer saham, mantau sajian truput RRI Banda Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa kembali Warilen di 0651447055 atau di WA 0811671386.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Belum ingat ya.
0: Dengan warga Lumbata.
1: Hah?
0: Dengan warga Lumbata bukan?
1: Bukan tuh.
0: Oh, yang mana juga ini?
1: Warga punya kapal laut.
0: Warga punya kapal laut di Kurung Raya bukan?
1: Di Korea, betul.
0: Di Korea. Iya. Gimana suasana siang ini?
1: Ini lagi panas nih, Rais.
0: Oh, lagi tengah buat-buat dro ya.
1: Kami lagi makan jemblang nih.
0: Oh, maoi. Itu Kurung Raya tengah panen jemblang, Bu?
1: Iyalah.
0: Oh, padahal mah panen sampai ke Belang Padang ini kok.
1: Insya Allah menyenali panen tengah saja ya.
0: Nah, dan musabah kuni kan.
1: Kan hancur kok menyenali ini lah.
0: Iya, nih kena request lagu apa kak?
1: Cempedak berbuah nangka ya.
0: Cempedak berbuah nangka dari siapa tuh?
1: Nelly Agustin.
0: Gimana cara buah cempedak berbuah nangka?
1: Tak lagi apa-apa Amri sih uno. Gimana cara was Aceh takkan jatuh bangun?
0: Jatuh bangun pula minggu ya. Oke, silakan mau disapa-sapa temannya.
1: Yang pertama buat Rais, semoga sehat selalu jadi supir taksi ya.
0: Supir taksi.
1: Bawa Rais salju kata Dek Hera.
0: Betul.
1: Dingin ya, oke salju ya.
0: Dingin, betul umtar kan.
1: Buat Pak Amri juga, buat Kak Ana, buat Tante Non dan Pak Jal di Blower ya. Buat Yahvi juga tadi, Kak Ngom, Dek Nur, semua-semualah Rais ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada tuh?
0: Sudah ada dari Dek Nelly Agustin, Cempedak Berbuah Nangka.
1: Oke, makasih banyak Rais. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada-ada saja ya, cempedak berbuah nangka. Banyak buah drin, buah berbuah apa nanti itu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rais. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ibu Jariah.
0: Bu Jariah, ya. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat, Ardan.
0: Hari ini makan siangnya apa?
2: Belum lagi.
0: Oh, belum makan siang?
2: Belum, panas kali, gak selera.
0: Aduh. Jadi, ngemil apa juga nih, Bu, siang-siang?
2: Ada, minum yang dingin-dingin aja.
0: Kalau di, di Lumbata itu kan banyak bakso enak, Bu, ya?
2: Iya.
0: Kalau Ibu sering makan bakso di mana tuh, Bu?
2: Di Simpang Blangkit tuh.
0: Oh, mantul. Oke, okay, sambil mau pesan bakso, request lagu apa nih, Bu?
2: Lagunya Kerinduan dari Ridho Roma ya.
0: Ridho Roma ya, baik, silakan salam-salamnya.
2: Terus salam-salam buat Rais pertama. Semoga sehat selalu selama iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Berkah rezeki. Buat grup silaturahmi, buat Ino, buat semua-semua aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, makasih Rai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Warihlun, kita masih punya kesempatan buat satu penelpon lagi di sesi kedua ini. Jadi sudah ada cempedak berbuah nangka requestnya, juga ada kerinduan ya.

0: Oke, dicoba lagi di 0651-47055 dan di 0811-6713-886. Yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Kita di mana?
2: Ciamadi di Labu.
1: Ciamadi di Labu ya. Gimana Ciamadi? Sudah makan siang?
2: Panas sekali ini. Dua hari ini ya bisa kemana-mana.
1: Panas memang panas ya.
2: Luar biasa ya.
1: Baik, apalagi Labu ya agak tinggi Ciamadi ya.
2: Iya.
1: Waduh, ya, lebih dekat lagi nih sama matahari.
2: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ciamadi. Bisa menyapa Warihlan di siang ini kan. Ciamadi mau request lagu apa?
2: Lagu Ida Laila sama Ciamadi, Cup-cup.
1: Ida Laila, apa tadi judulnya?
2: Cup-cup.
1: Cup-cup? Aman, lain hal judul go.
2: Lagu jamu.
1: Lagu jaman ya. Baik, ya. Silakan nih sapa teman-temannya, Ciamadi ada yang mau disapa?
2: Selamat buat Kirai, semoga sehat selalu, berkahmu, berkarasi ya.
1: Amin.
2: Buat Padang Duk semua, buat Cik Hayati, Cik Eli, Cik Ayana, Cik Ani, Cik Upitaya, buat semua, Cik apa lagi, Nina, buat semuanya lah yang belum layak, yang sudah semua ya.
1: Baik.
2: Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Warihlan sudah 3 penelpon dan kita rehat dulu dengan request lagu yang sudah masuk tadi ya.

Ya baik, Warihlan, pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Kita punya waktu 10 menit lagi dan kita terima 2 penelpon untuk edisi sesi yang ketiga ini. Silakan Warihlan, buat Anda yang ingin say hello di 0651470555 atau di 0811671388 ya. Suasana sore yang masih terasa panas ya. Enaknya kita duduk sambil nikmatin yang dingin-dingin dan segar-segar. Tapi jangan banyak minum yang manis-manis, Warihlan. Ya. Kalau banyak minum yang manis-manis nanti kena darah manis loh. Karena udah over manisnya ya. Ya cukup memandang diri aja nih. Lihat ke kaca, kira-kira udah manis, nah itu udah cukup tuh. Pakai itu aja, minum yang lain, gak usah pakai gula-gula.

0: Matulah juga.
1: De Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
0: Dengan Pak Jal, tetangga studio.
1: Pak Jal, tetangga studio. Ya, halo Pak Jal.
0: Tetangga studio, halo.
1: Iya, di mana nih? Di belakang RRI ya?
0: Betul, betul. Ketangga.
1: Ketangga ya. Oke, iya. Pak Jal, mau request lagu apa nih?
0: Ya, minta lagu ya Setia untuk Selama ya.
1: Setia untuk Selamanya. Iya, untuk Selamanya. Oke, mau salam-salam Pak Jal?
0: Untuknya Kak Hayati di Kelurahan Raya. Biasa Jerman masuk nih, nampaknya nggak masuk Jerman eh. Dan untuk pendengar Pur dan di mana aja berada.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Bang Jal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia untuk Selamanya dari Adela atau dari Aprilian?
0: Reviana.
1: Ya?
0: Reviana.
1: Oh, Reviana ya. Oke, baik. Terima kasih.
0: Ya. Oke.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dari Pulau Aceh.
1: Halo. Kak Nur.
2: Iya.
1: Ya, Kak Nur Pulau Aceh. Oke, Kak Nur, mau request lagu apa nih?
2: Lagu Ikan Ajana.
1: Apa itu?
2: Ya, Terlena.
1: Terlena, terlena di Pulau Aceh banyak kali ikan ya.
2: Biasalah.
1: Ya, silakan Kak Nur, murek sapa-sapa teman-teman.
2: Ini Bang Barais ya?
1: Betul.
2: Lagu Bang Barais, semoga sehat selalu, berkahmu berkarya rezeki selama iman ini akhir yang berkerja. Yang tadi Pak Jon ya. Pak Jon nyanyikan ke Kak Anggi, ke Dek Nurung, ke Kak Cu, Kak Tiana, Kak Erna. Alihnya ke Cik Mak, Ibu Jariah, ke Bang Basri. Alihnya ke Bang

0: Dan kalian dalam baruku madu-madu maju ya.
1: Get.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warihlan, dua penelpon yang kita terima baru aja menjadi penelpon terakhir untuk sesi Prodangdut kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, Warihlan. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang, biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

0: Berbagai suara lu, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 untuk sore hari ini.
1: Bruput budaya anu nanggrok
2: Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Enggak tahu kenapa gitu. Mungkin perasaan kali ya, terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga. Berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, tapi ini dah, alhamdulillah sudah turun sikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
4: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
1: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
2: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
1: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mualaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
4: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
3: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada badan usaha milik Gampung BUMG Batesyuk Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyuk, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025 di mana BUMDes Gampung Batesyuk mendapatkan 2 unit mesin power threshing padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
1: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesyuk tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesyuk Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesyuk memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
4: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesyuk agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Batesyuk bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
1: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesyuk sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kemudian pesan diri untuk UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai, ya, bisa dipakai berulang-ulang. Belanja ke pasar bawa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
6: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
5: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari PPA kita tidak terlalu banyak nanti untuk menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke PPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
6: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surukani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama warta berita yang terangkum dalam Lintas 17 edisi hari ini untuk perjalanan Senin 6 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Kami kembali coba pilihkan rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik di sore hari ini, sembari terus menemani mengawal kebersamaan Anda untuk edisi hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Bruput, budaya, anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ayu Mata Suara Nazila Forna tadi Warilun sudah sama-sama kita nikmati di saat sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk berikut Warilun kita akan ajak Anda untuk menikmati atau mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Proput budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

berangkat. Alhamdulillahilladzi awsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang masih Allah berikan, umur barakah dan hidayah, dan dengan izin Allah kita bisa hadir pada masjid yang mulia ini karena masih ada izin Allah. Maka mari kita manfaatkan sehat ini, umur ini, hidayah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena akhirnya apapun cerita, kita akan pergi kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap, gerak-gerik, tingkah laku kita, perbuatan hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerima, alhamdulillah. Kalau Allah menolak, na'udzubillah. Sia-sialah hidup di dunia ini walaupun tidak lama, karena hidup tidak lama tetapi kita disuruh beramal untuk hidup akhirat yang selama-lamanya. Ini yang susah kita, hidup tidak lama, main-main lagi. Hidup tidak lama, sebentar saja hidup, puluhan tahun, tapi main-main lagi, tidak beramal. Ini yang apa perlu kita pertanyakan pada diri kita. Hidup sesaat singkat, mengapa kita main-main? Pada hidup yang singkat ini harus memperbanyak amal, memperbanyak ibadat. Karena apa? Hidup akhirat adalah abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, dan juga ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama muktamar yang mereka semuanya sudah pergi itu menghadap Allah. Semoga diterima amal ibadah dan diridai oleh Allah, dan penuh dosa dipertempatkan mereka sekarang di dalam taman surga, di dalam kuburan. Yang kuburan itu taman surga. Al-Qabru, kubur itu adalah raudhah, min ridha min riyadil jinan atau min riyadil jannah. Yang kubur itu adalah taman, satu taman dari taman-taman surga. Kalau baik ya, kalau baik, kalau buruk dan jahat kita, al-qabru, kubur itu adalah hufrah, lubang, min huffarinnar, lubang neraka. Kalau kita tidak baik, tidak beramal, main-main di dunia ini, poya-poya, digoda oleh nafsu iblis syaitan, mati, berarti kita simpan dalam lubang berbahaya. Hufrah min huffarinnar atau huffarinniran,
Jadi kita harus memperhitungkan sekarang hidup ini. Kalau saya mati, apa istirahat di taman surga karena belum masuk ke surga, atau saya mati dimasukkan ke dalam lubang yang cukup mengerikan, lubang neraka, itu yang perlu kita sekarang pikir. Jangan menyesal. Maka mari kita pada malam yang berbahagia ini, karena ini bersifat ceramah, ditulis itu di tulisan itu ceramah, ada istilahnya tausiah, ceramah dan tausiah, ya. Jadi ini penting, jangan kita menganggap tidak penting. Maka Masjid Raya Baitur Rahman ini mengadakan ceramah, tausiah, pengajian macam-macam. Untuk apa? Ya, untuk menambah ilmu para pendengar, hadirin dan hadirat, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ya, dan di Nusantara ini. Ini untuk menambah ilmu. Menambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, jadi kita bisa memperbaiki amalan, ibadat dan lain-lain. Contohnya pada Rasulullah. Contohnya pada Rasulullah. Maka alangkah cukup sayangnya begitu Masjid Raya mengadakan ceramah tiap malam, tiap subuh, ya, tiap maghrib dan lain-lain. Tapi kita sedih. Pendengar hanya itu-itu saja, dan dalam beribadah juga tidak begitu bertambah. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang sudah tahu yang bahwa penting ilmu, penting ceramah, penting tausiah, orang itu baik. Baik. Tapi yang menganggap tidak penting ini, tidak penting, nah, itu biasa. Biasa. Padahal kalau kita melihat dengan hati nurani kita, duduk di masjid ini, i'tikaf ini, berapa pahalanya, dan ampuni dosa kita, diberikan pahala yang cukup besar. Malaikat-malaikat turun berdoa kepada kita untuk baik, untuk mulia, untuk selamat di dunia dan akhirat, dan menunggu kita solat isya, salat yang cukup baik setelah salat subuh, salat asar, isya, atau setelah salat subuh, isya dan asar. Itu salat yang cukup baik, yang cukup besar pahalanya berjamaah. Kemudian ridha Allah kepada kita, yang sebenarnya kita ini terus bertambah, bertambah. Ini salat maghrib biasa, salat isya biasa. Yang sebenarnya Masjid Raya ini di tempat-tempat yang lain itu membeludak. Orang-orang yang non-Islam itu takut kepada kita karena jamaah kuat, ukhuwah kuat, ibadat kuat, takut. Ini tidak takut lagi, tidak takut lagi. Tidak ada itu. Coba lihat berapa orang di masjid. Coba orang siapa yang dengar ceramah di masjid. Coba lihat, tidak takut lagi mereka. Orang munafik enggak takut, orang maksiat enggak takut, enggak. Kalau kita membeludak, penuh salat maghrib, penuh, takut mereka. Dan kekuatan kita, ini enggak ada lagi kekuatan. Tidak ada lagi.
Jadi mereka menganggap ya orang beriman itu tidak senang lagi untuk ilmunya, tidak senang lagi untuk ibadatnya. Ya yang ibadat-ibadat itu biasa. Maka pada malam yang berbahagia ini akan kita lihat ya, sedikit ya, tentang ya, kewajiban sholat Jumat dan kemuliaan hari Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat. Apakah yang sudah kita lakukan Jumat sekarang sudah sebagaimana diperintah oleh Allah kemudian disuruh oleh Rasulullah atau hanya Jumat datang orang datang kita, pergi orang pergi kita, duduk orang duduk kita dan keluar sudah. Cuma hanya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat malam ini. Kalau seperti yang diperintah oleh Allah, seperti yang disuruh oleh Rasulullah, alhamdulillah. Kalau tidak dipertanyakan Jumat kita tiap hari Jumat. Jadi karena menganggap Jumat itu hari apa dan bagaimana, itu dasarnya karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu. Nanti akan kita dengar ya berapa yang bisa kita sampaikan karena waktu hanya 30 menit lebih kurang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ini firman Allah. Coba kita lihat sedikit dalam beberapa menit. Wahai orang-orang yang beriman, itu dipanggil oleh Allah tiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk melaksanakan solat hari Jumat, fasau, bersegeralah. Tapi kita lihat orang sekarang jam 12 masih kerja, masih di kantor, masih di kedai dan sebagainya. Berarti kita abaikan perintah Allah. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, tapi sampai jam setengah satu masih dagang, masih jam setengah satu di kantor. Orang besar-besar, apalagi yang lain duduk di warung kopi sampai jam 12 belum tutup. Mati perintah Allah itu sia-sia. Tidak takut lagi kepada Allah. Apa? Bagaimana kita? Sedangkan kita nanggroj Aceh syariat. Tidak memalukan. Tidak. Wadarul baik. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan usaha. Tinggalkan kantor. Tapi kita sendiri yang tidak senang lagi untuk Islam ini, untuk syariat ini.
dengar ceramah tak tahu ini juga, akhirnya inilah bertanggungjawabkan umur hidup ini kita kalau kembali kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kita jika kita mengetahui. Lebih baik. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah kita lakukan laksanakan salat Jumat, keluar. Sudah wirid, sudah doa, sudah ibadat, sudah sunat, keluar ke bumi Allah. Tebarkan diri. Wabtahu min fadlillah. Cari. Kalau sudah solat, sudah ibadat, cari karunia Allah. Cari karunia Allah, memberikan dan barakah. Wabtahu, cari karunia. Wadzkurullaha katsiran la'allakum. Berbanyak zikir, berbanyak ibadat, berbanyak amal. La'allakum tuflihun. Kita mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Kemudian kita kembali kepada perintah Allah. Fas'au ila dzikrillah, itu adalah perintah. Wa darul bai', perintah. Salat, ibadat, tinggalkan kantor, tinggalkan usaha, tinggalkan macam-macam kegiatan. Perintah. Tidak kita lakukan. Haram. Allah suruh tinggalkan. Allah suruh pergi salat, tapi tidak. Itulah yang jualan-jualan tidak barakah. Jualan-jualan tidak barakah. Saya melihat tidak barakah, manfaat dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang dia sakit, rugi jualan, tidak ada manfaat, sia-sia. Banyak itu kita lihat. Nikmat tidak dinikmati. Harta banyak, dia sudah sakit, sudah stroke. Harta banyak, tidak barakah. Tidak, salat Jumat, usaha kita tidak, kita tinggalkan. Bahkan tidak ada Jumat lagi. Tidak barakah. Coba lihat benar atau tidak. Jumat itu adalah wajib, bukan sunat. Orang sekarang banyak tidak salat Jumat, banyak. Lima kampung satu masjid tidak penuh. Empat kampung satu masjid tidak penuh. Kemana orang? Sekali tidak Jumat, dua kali berturut-turut, tiga kali berturut-turut, bighairi uzrin, tidak ada uzur syar'i, hanya malas, malas, malas. Man taraka Jumat salasa mara bighairi uzrin, katabahullahu munafiqun. Barang siapa yang tidak solat Jumat tiga kali berturut-turut, tak ada uzur, main-main, Allah mengatakan, dicap kita oleh Allah munafik. Munafik kita. Cuma tiga kali berturut-turut, tidak ada halangan, bukan halangan syar'i, bukan sakit, bukan ini, tapi tidak menganggap Jumat itu biasa. Tidak biasa. Tidak biasa. Kalau tiga kali kita munafik, kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak salat Jumat, apa istilahnya? Sudah mati mereka, bertanggungjawabkan. Yang tidak salat Jumat berkali-kali, anggap Jumat itu biasa, sudah kembali, bertanggungjawabkan dalam kubur. Pasti disiksa. Kalau kita sebab jadi orang munafik, itu parah. Yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, orang-orang yang
ringan-ringan dibakar, pokoknya yang maksiat biasa bakar tidak berat. Kemudian yang berat pelaku dosa besar, itu neraka di bawahnya lagi, itu sudah berat. Yang penyembah berhala, patung dan sebagainya, itu di bawah lagi neraka yang cukup dajjal, berat.

Sedangkan munafik itu tahu agama, tahu Islam, tahu syariat, tahu dosa, tahu segala-gala, tapi dia abaikan, dia tinggalkan. Ini bagaimana hukum? Dengan logika saja. Kalau yang pelaku dosa kecil, dibakar tak berat, tak lama. Tapi yang pelaku dosa besar, yang sabu-sabu, yang membunuh, yang ini, yang itu, yang saya, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, itu berat lagi. Walaupun tak tahu apa-apa, salah neneknya, ayah salah, siapa yang salah? Saya keturunan dari orang-orang kafir, tapi tak tahu apa, terserah, yang penting sisa berat. Orang munafik itu tahu Quran, tahu Islam, tahu Jumaat, tahu ini, tahu, tapi tidak melakukan. Itulah yang maka diazab oleh Allah lebih dahsyat lagi. Fidarkil asfal, di bawah punggung neraka ini. Okey, bagaimana kita? Maka sedih orang yang tidak Jumaat berkali-kali. Jumaat bukan hanya salat biasa. Maka karenanya mari ya, kita laksanakan salat Jumaat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, inna yawmal jumaati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumaat itu penghulu segala hari-hari. Dari 7 hari yang paling besar yang penghulunya Jumaat. Inna yawmal jumaati sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Wahijjul fuqara wal masakin, nah, ini yang luar biasa, tidak ada hari lain. Hari Jumaat itu penghulu segala hari, haji fakir miskin. Wahijjul fuqara wal masakin, Jumaat itu haji fakir miskin. Mau naik haji 60 juta, waktunya 30 tahun lebih, ada umur, ada uang 60 juta. Allah memberikan, Allah tahu. Walaupun tidak bisa naik haji rukun Islam yang kelima, tapi ada haji yang diberikan pahala luar biasa. Jumaat sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Wahijjul fuqara wal masakin, haji fakir miskin. Cuman Jumaat haji fakir miskin datang ke masjid dan jawablah. Ini umumnya yang tidak dengar ceramah yang darurat, jawablah, datang. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti akan kita sambung lagi. Harus tuntas ini. Jangan kita menganggap sudah Jumaat, jawablah Jumaat. Itu haji-haji apa? Mana ada orang Jumaat jam 10 sudah penuh masjid, jam 11 sudah penuh masjid? Tidak ada. Jam 12 belum ada. Jam setengah satu, nanti bagaimana Jumaat kita? Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti kita sambung. InsyaAllah ada umur. Namun ada umur. Jadi, haji fakir miskin dari Jumaat itu. Wal khutubatani badalu raka'ataini minal duhri. Itu kan ada dua khutubah. Itu ganti dua rakaat salat duhur. Wal khutubatani badalu raka'ataini minal duhri. Jadi orang yang tidak Jumaat itu tidak salat duhur. Oh, ada salat duhur. Kalau sudah Jumaat wajib bagaimana? Kecuali uzur, kecuali sakit. Kalau tidak, tidak diterima. Karena Jumaat bukan salat duhur hari itu. Kita menganggap remeh. Ada belum tak? Ada uzur. Uzur syar'i. Uzur pukul-pukul. Allah tidak terima. Jumaat yang saya perintah. Yaumal Jumaat. Fasa'u ila zikrillah. Apa salat duhur? Kecuali sakit, halangan dan lain-lain.

0: Wal-Witri wal-Khutubatani, dua khutubah itu badlu rak'ataini minadhuri, ganti salat duhur. Kalau demikian, ya, itu tidak boleh kita hanya salat duhur kalau tidak sakit. Tidak boleh. Harus salat Jumaat, wajib salat Jumaat. Walaupun salat duhur tidak memadah, kecuali onzor, main-main kita. Tidak sebagaimana perintah Allah. Nah, kemudian kita sudah Jumaat umpamanya. Wa idza sa'idal khatib alal mimbar. Apabila khatib sudah naik atas mimbar. Nah, ini coba kita dengar, apa ada kita lakukan atau tidak? Atau hanya ya naiklah khatib itu. Ila suain dal khatib alal mimbar, kalau naik khatib, fala yatakallam, jangan kita berbicara. Ini banyak reda masjid kita melihat itu, khatib sudah khutbah, khatib ngomong-ngomong. Oh, tidak ngomong saya, apa, lihat HP, sama lihat HP, khatib sedang khutbah, baca lagi buletin, baca lagi koran, entah apa-apa, sama. Alayatakallam artinya haruna. Wa mayatakallam fakallaha, orang yang bicara, yang tidur, yang main HP, yang ngantuk, bagaimana ada Jumaat? Fakallaha, tak dengar khutbah, tidak dengar nasihat, tak tahu apa-apa. Fakat logo, logo artinya sia-sia kita. Waman logo fala Jumaat adalah orang laka tidak ada Jumaat. Kalau datang Jumaat main HP, ngomong, bicara, baca koran, baca ini, baca itu, ngantuk lagi. Fala Jumaat adalah karena tidak serius. Bagaimana juga yang sebenarnya, wa ansitu, diam semua. Udah diam, ngantuk, bukan. Was mau dengar, udah diam dengar, bukan udah diam ngantuk, udah diam HP, udah diam leleh, udah diam, bukan. Was mau, wa ansitu pertama, diam, dengar. Was mau dengar. Wa'ati'u, mana ati'u, udah diam, dengar, patuh untuk kita amal, untuk kita lakukan, bukan untuk kita sia-siakan. Maka ni Jumat satu tahun tahu 52 atau 53 Jumat, tapi orang bertambah cerdas, bertambah ilmu, biasa. Setiap tahun 50 Jumaat lebih. Satu bulan 4 kali, 5 kali. Cuma 12 bulan coba kali. Yang sebenarnya alim kita diundang lagi di masjid itu yang S1, S2, S3, profesor, doktor, buya lagi, kiai. Orang itu mempersiapkan bahan ini, bahan itu untuk khutbah. Orang tidur. Baca kitab besar-besar supaya didengar, orang tak dengar. Khatib bukan sembarang khatib itu. Saya sudah lihat, kalau yang ada titel, yang itu yang ada alim, tidak ada fasilitas, tidak ada. Tapi yang ada titel, yang alim, bahannya dikumpul banyak. Tapi kita bertambah cerdas, bertambah pandai, bertambah apa, bertambah ibadah, atau biasa? Biasa. Sedih itu. Padahal orang itu cari bahan di kitab ini, di kitab itu, di entah di mana-mana. Tapi kita biasa. Padahal wa ansitu, diam. Wasma'u, dengar. Wa ati'u, patuh kita, patuh. Taat. Kalau ini dilakukan, ya. Penuh berjamaah. Penuh Jumat, penuh di mana-mana, tapi ini biasa. Maka lawa kita, tidak ada Jumaat lagi. La'allakum turhamu, agar kamu dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Jumaat ini yang sesungguhnya kita khusus untuk beribadat hari Jumaat. Di negara-negara yang benar-benar Muslim, hari Jumaat tidak ada kegiatan apapun, hanya solat Jumaat. Tapi kita jadi negeri syariat seperti ini, ya. Mungkin ya kita apa ini? Ya. Tidak benar-benar lagi. Kalau hakka dukati, jadi itakullah itakullah ada. Hakka dukati yang tidak ada. Kati Jumat di hari, itakullah. Ulang lagi, itakullah, itakullah. Hakka dukati. Ini yang kita khawatir, kadang katib juga oleh itakullah untuk orang lain, hakka dukatih tidak ada juga. Maka aneh. Na'udzubillah. Wala tamutunna lagi di ujung, jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam orang Muslim. Mana orang Muslim? Dalam solat, dalam ibadat, dalam berjamaah, dalam berzikir, dalam beramal, itu Muslim. Ada salat, mati hana sembahyang tu. Ada zakat, mati hana bujaka. Kepala mati hana bujaka. Hana Muslim lah. Kena rukun Islam 5. Sesudah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Jangan kamu mati kecuali dalam solat, dalam jumaat, dalam berjamaah, dalam memberi zakat. Jangan mati kamu tak beri zakat, harta sia-sia, murka, daruhaka, dibakar kita nanti satu saat. Dalam berpuasa, jangan mati banyak, mati yang tidak ada puasa, hati tidak Muslim, bukan KTP. Dan haji, harta banyak, uang banyak, tapi karena pelit dah mati, hartanya di mana? Haji tidak ada. Banyak orang kaya-kaya, kalau kita tegur, bapak bagaimana? Sudah, belum. Ini baru pulang dari China, ini baru pulang dari Jerman, ini baru pulang dan entah di mana, nonton bola di Jerman, karap belum. Ini bukan cerita asli. Saya tanya itu. Belum. Sudah kembali rumahnya 60 miliar diperai. Cuma saya tidak sebut di mana. 60 miliar rumah diperai. Haji tidak ada. Ke luar negeri, ke Bali, suami istri, umrah tidak pernah. Sudah mati. Na'udzubillah. Jadi banyak yang kaya-kaya sekarang belum haji, Pak, belum. Bahkan uang banyak, tidur enak, rumah mewah. Saya tanya langsung, sudah haji? Ya, belum dipanggil oleh Allah. Belum dipanggil oleh dalam Al-Qur'an, wa adzan fin nahya bil hayatu karijalan wa ala kulli damirin fin kulli fajnami. Oh, saya enggak bisa baca Quran. Dalam Al-Qur'an itu sudah dipanggil. Haji baca Quran, orang itu tidak bisa. Hati ke Amerika, pikiran ke Amerika, harta ke Amerika, ke kawah tidak ada. Alhamdulillah. Nyan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak masuk mereka. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu adalah Muslim. Ini salat tidak, Jumaat tidak, zakat tidak, haji tidak, puasa tidak, bagaimana Muslim? Maka itakullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kita kecuali Muslim. Maka lakukan ini banyak akhirnya sudah dalam kubur selama-lamanya. Penyesalan? Pasti. Penyesalan? Pasti. Pasti. Ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Maka Jumat itu yang sesungguhnya dikumpulkan kebajikan-kebajikan pada hari itu, dikeluarkan dosa-dosa untuk kita. Maka mulailah Jumat itu setelah salat subuh, mandi Jumat, keluar dosa, masuk pahala. Ini siapa? Banyak anak-anak muda sekarang tuntunan-tuntunan Rasulullah, akhlak Rasulullah tidak lagi dikerjakan dalam ibadah-ibadah. Coba tanya sama kawan-kawan kita, Bapak ada mandi Jumat? Hah? Mandi Jumat? Ya, mandi Jumat. Kan tunan. Kan tunan. Apa jawab kan tunan? Han patih ceritanya. Coba tanya kita itu. Sedih. Ada Jumat itu kita mandi. Kemudian potong kuku. Bersihkan segala-galanya supaya sah wudu. Ini wudu juga tidak sah. Dalam kukunya tanah-tanah entah apa-apa yang terserah. Potong kuku, kuku kaki dan sebagainya. Kalau nak tak sampai air wudu, tidak. Datang Jumaat. Kalau kita datang Jumaat sesuai dengan saahnya, pahalanya. Ya, sesuai dengan jam berapa pahalanya. Ada dalam satu hadis Muslim, kita tidak baca hadis karena mengingat waktu, kita isi matan tak baca, jadi kita lihat maknanya saja. Man roha, siapa yang pergi Jumat fisa'ah pula, sa'ah pertama hadis Muslim, sa'ah pertama bagaikan dia kurban satu badanah unta. Kurban hari Jumaat jam pertama datang ke masjid, bagaikan kita kurban pahalanya satu unta badanan tun. Tapi jam pertama bacaan kapan jam pertama? Nah, itu kan tidak jelas. Pokoknya kalau kita bagi umpamanya setengah-setengah jam, ya, jam setengah 10 umpamanya, baik tak, jangan kita apa sampai jam 7 dah ada orang Jumaat, jam-jam 10, jam 11, ya, satu unta. Kalau jam kedua satu lembu, kalau jam ketiga satu kambing kurban, kalau jam keempat satu ayam, bukan kurban, hadiah. Mana kurban ayam? Kalau jam kelima satu puyuh, tahu puyuh? Ini mau puyuh nanti lirona orang kacara untadu. Kalau jam keenam satu telur, satu telur puyuh, tapi kan telur puyuh kan bro ulam. Maka inilah sia-sia. Maka nanti akan kita lanjutkan kembali karena panjang itu, panjang sekali, ya. Semoga kita, ya, menjadi ilmu dan beramal. Coba, ya. Jadi hari Jumaat itu adalah penting. Nanti akan kita lanjutkan kembali sampai selesai, ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang budiman di mana berada. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau khotbah maghrib dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan jadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Marilon dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini saya Dedi Heriansah bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 6 Juli 2026. Senang dan cukup dan bahagia bahagia teman-teman malamnya warilun saudara kamu perempuan lo mengenulun Tuan Dedi bacara mubalah pantun editi urangnya tanggal 6 Juli 2026 ya. Lagi beta warilun yang kena tamu kena gabung kena ikutan jid langsung nekirimkan karya sastra karya pantun urang dan ataupun cai urang dan mbak lemboi 082 1 7 6 5 4 4 0 0 8 2 1 7 6 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kirim pantun. Lagi biasa ile lun putah sabuh lagu awai tua ketanyo ba ketempatan malamnyo untuk program pantun nun syai suara Marwan L Cungkit Malaya 2.

Terima kasih saudara kamu pendengar setia RRI di Pat Manteng yang dengung-dengung siaran kamu gadiang nadi kawasan kota Banda Aceh wilayah Jebsar wilayah Sabang menanci durengren yang saatnya dengung nadi luar Aceh di wilayah daerah dengung dan dengung kamu red aplikasi RRI digital atau red audio streaming di www.rri.co.id talium bahagia tapi kurang dren mudah-mudahan sehat keluarga deji. Ya. Gad warilun kamu preh yang kena gabung langsung ba program pantun ngencai malamnyo ngun ulun tuan Dedi insyaallah menyobek na halangan tapi tanpo de ba poh tipluh malam moden syabaran. Gad warilun ta baca langsung kiriman pantun yang katruh dari sonyo Decut yang na di kawasan Tigli. Daerah Kabupaten Pidi. Judul pantun di Cuk Tigli malamnya cuma kandah tidro. Opun. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam di Cuk Katruk Lom. Piuh di Cuk Puyang Nembanyan Paju. Ya, mudah-mudahan Puyang nak ala kada di tino. Jik nerima dengan gad. Ya. Zalim kebukah ke Kak Yana, Bang Alan, Bang Lain-Lain, Hanalun Tutonan, Nemuturi lah, ngat netuto, ngat neturi. Jadi ngat mupa tulis nan, tengok kah? Dan spesial ke Cut Bang Tersayang Lun, Bang Anak Tulun. Anak Agam Tulun, eh. Okay. Langsung terbaca atau pantun, Kuntum Selangah, Indah Mususun, Cukup Tat Harum, Oh Malam Jula. Assalamualaikum, salam lun pupun, ba'awai pantun, haba lam sastra. Anak le kutru, di atas ba'u, wate di musu, indah suara. Hati lun jino, hana le ragu, lun dengo syadu, balasan kanda. Oh ya, nyo balatan anak tulut orang yan, apa kan pantun yang kirim ke Dek Cuk Tigli, kagak balah lah malamnya rupaji. Le dek cut yang nak di Tigli. Kiban lama tu pantun tak tarik lom. Bungong si tahun kemang metabu di atas dapur naboh kupila. Cinta ngan gasih cit

Sayang ngan cinta ke kanda lam tip-tip wate gasih lun pangke si umu mata ikrung daroi dari matai laju di ili keno ubanda cinta ke kanda putih ngan suci han lun nodai ngon lain cinta bapi rame kumbang dijak menghudum hati tetap hati lun hana tergoda. Lun jaga cinta, bah pih mutuntun. Asaikan dalun, tapi tertia upolun. Mutuah rata dek cutnya. Mudah-mudahan bahagia anda. Terima kasih Bang Daddy. Wah. Terima kasih kembali ke Toro Puno. Dek cut yang lah di kawasan Tigli. Okay, dilikut dek cut di Tigli. Saya cuba kalian lom yang lain, jadara kamu. Pantun yang katruh ba kamu malamnya ya, pantun karya Ahadi judul Rezeki. Assalamualaikum salim ulun bri ulun cirawi pantun lun haya judul lun layang tentang rezeki rahmat Allah bri yang po kehendak. Ijo kaya gle tangki meputi timoh meriti cukup merampak mebeda cara merempok rezeki urat menari tapak jitemja ladum di laut ngenbot gekoh i sinan rezeki gopnyan mesawak ladum dalam blang bak bawang campli ladum bak seni suara lagak ladum mita sedekah bak warung kupi nacit hai aki ba moto becak ladum jak merantau luar negeri demi senyakti mita meh mecak-cak hana tatupat pat diduk rezeki maka hai aki usaha geyugrak tip yang menyawang penejet rabbi kana rezeki mandum mepak-pak. Karena bagian roh mateng-mateng saja ke? Hebat. Roh bak gelang tanah lemoh tak uhi tapi rezeki ditemeng lantak. Pat-pat yang taduk langkah rezeki ni bak ilahi yang ka medumha. Asa yang hala ken hasil judi, kencit korupsi ni bak pengrakyat. Belum zaman now, zaman teknologi, mita rezeki kiban yang galak. Bek panjang tat ulun merawi untuk hai abi kahana lagak. Menyona salah meah benebi yang bek ne caci wahai bapak. Okey. Munyo lagi mana kahana lagak iban lam yang lagak kanan. Yang penting berdetam ne kirim tapi insyaallah lun tuan baca tapi hambutan tenang mentang lun dan eh. Okey bari lun. Saudara kamu yang mandang saya sajian kamu bah malamnya yang tawing delay dua buah lagu lain yang kalun tuan peti ya bah malamnya dandang dah preh tuh dekat lain lom pantun dari saudara kenayo yang tertia dengan program sastranya yang mudah-mudahan jin dikirim nantung red kotong 82176 54 tikurung kotong yang kotong 82176 54 peti kurung kotong.

Terima kasih Rilun, saudara kamu yang manteng dengar siaran program apa dengan program mata RRI, bah program pantun dengan cai malamnya. Manteng na ulun tuan Dedi sampun bah poh tiplu, insyaallah untuk program pantun dengan cai bah malamnya edisi urus Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Gadwa Rilun, bunuh dua buah lagu ka kamu pendengar na dari Maya. Di baba di mata dengan sorah ya, harapan dinda ya Umaira. Langsung lom kita baca pantun yang kagak kirim liso ka Yana yang nadi kawatan Lambaru ya. Judulnya Bohdrin. Dan Pak Janji dan Kak Yana ne kirim Bohdrin waten warian hanatuh kirim lagu guna balun tuan ya. Biar nak apa mungkin Hana gonyo nak kali uka ya. Hana kali uka, kali uka lam. Hana kali uka lam, nak kali lain-lain lam ya. Assalamualaikum. Oh, nyo kaya dah mula mata you bantu. Lom bikin nak talum tikrek dua krek dah. Okey lah, dah ajak dah baca lantung juga. Assalamualaikum, hai Intan Payung, salim dari Lun, kemandum syedara. Ada pih ule Lun tu huyong-huyong, pantun Lun lambung, bah dua krek banja. Oh, nah, nah. Gunung gerute lemah tak lambung, jalan di ikrun, meputa-puta. Kamu aja upati, meja kumunjung, syedara dek tilun, sidih di kuba. Kuba alias Kuala Bekung menyobek talah eh. Menyobek talah antik neralat lom tigra Kak Yana apa. Leh dari sinan tujuan kamu sambung. Dek tijak kunjung sawa di poma. Sengkak lam hati tusuk lam jantung. Teringat dilun hana li poma. Tema olehnya jak Kuala Bekung. Kamu jak sambung talo syedara. Syedara dikti yang pakar pantun, syedara kandung, cut limta kuba. Agak betul kuba yang Kuala Bekung eh. Alian lom muwo dari cut lim, tujuan ulampuh. Sidih mepiuh, bak besti lama. Besti dikti gepreh di lampuh, bohdrin gesuguh, makan bersama. Langsung pajuh bak lampuh eh. Ya, lagian ke yang mangat tadi na yang kurung mata tak pegah eh kurung mameh tak pegah ayuh na mameh jadi kejuk lelain benar nah. Lanjut lam tema oleh nyan jak lain lam lampu jak sep ji oh ik kuat apa bak demi bohdrin hana paduli ji oh yang penting betro hajat bersama hajat jak minta bohdrin pri eh bohdrin blow hai tali apa. Biasa je nak tajak berlampu yang untuk rata pre yang gejuk tak boleh boh lagi ramah kan pre je tetap yang puah berhubdo ke mana. Lanjut lam wate kamu woh di lam no mepiuh bu mepajuh mangat tak rata kuah asam drin najit mepajuh perut-perut katengkuh tengah ke mana tengut dengan mata perut-perut katengkuh tengut dengan mata. Han ik tak kem na ureng terlingkuh galau. Aleh pedum geratu gepegah haba. Haba gepegah cukup mekacuh. Sipluh-pluh ik apa? Silop-silop ik gaduh. Siblah kana. Ibanu kak. Siblah kahana. Alah, ikan talah rana talah lun rupaji. Daulang lombik wak haba gepegah cukup mekacuh. Silop celop ik gadoh siblah kana benar lun ngan kak dari hana riu-riu melum rajiu meperap rap tigra mejak gerobek urung telingku pura-pura katru ti ibu weha cina taja budra. Ya ti mi bak tengok urung bulat le menan ke bacut haba lun ratu kamu jak jiu memacam calitra calitra he gaki raputu wap mejak jiu tameng lam rimba yang cerita jak mita bohdrin rupaji eh tapi tayang hana tu kirim kena buat tu dia ke
mungkin nak lain hotel, lain kesempatan ya. Okey, dah kalian karya lain lom yang katruh dekat bak kamu dia ralun. Dari Sonyo Lom dah buka dari Bang Alan yang nak di Indrapuri. Salam ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Putra, Kak Yana, Agam Pulo dan Kemandu Merakan yang tengah dengar. Judul je Dara Lun Pujo.

Ore leun cedarah kamu langsung dibaca jino atau pentun yang ge karang le Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri. Ijo mikilat si bintang timu lagak menjempu ngan bintang pade. Assalamualaikum barat ngan timu ke ayah ibu kuta ngan digli. Sambut salim lun wahai etengku haba si getu lun tulih cai. Bemangat hati rakan ngan abu lun tulih tegetu pesan lam cai. Alhamdulillah pujo Tuhanku yang maha haya serta ade. Nibak malamnya lun tulih buhu ke bintang timu penawa hati. Adik asma darah jempahu han lekang rindu lam jantung hati. Cantik rupawan wajah tat ayu mekemat rindu di dalam hati. Lam si on gambah gata ulun lam tip-tip waktu lun pandang sabi. Neberi ya Allah be'e bersatu ngan bintang timu gasih lun uke. Betroh ban hajat cinta lun padu ke aso kelembu si bungong pade. Bejit ke judo neberi Tuhanku ngan sinyak mulu be'e mentampe. Dua buah badan be'e bersatu be'e menyatu dua buah hati. Ala haide asma po bintang timu lun kebah rindu ke gata sabi. Rupa jinan darah pujaan gua nyan asma. Lun pikir apa penuh rupa jinan tidro darah. Lagak umpama bulan tengahu lagak tak cahdu pengeh meble-ble. Bintang silingka cahaya menjampu indah lagak hu si bungong awi. Han meklep mata wate ulun han lekang rindu lam jantung hati. Menan umpama gata lon po bintang melu menan ke tamti. Gata umpama si bintang timu cahaya lagak hu indah meble-ble. Gasih ngan sayang di dalam kalbu rindu menyampu ke gata lon uki. Bukan le sayang si pucuk labu di likut dapu pucuk kamate. Lon tulih rawi no ke buhu bah lain waktu lon sambung cai. Lon lakim haba tiga tu kadang na buhu hanaga cai. Memada dile lon tulih buhu ke penawar rindu pe ubat hati. Bang Alan yang na di kawatan Indrapuri terima ngetih kali dikirim karya pantun ran malamnya dan alhamdulillah kali lun tuan baca ya. Di likut Bang Alan di Indrapuri laju tawing saboh lagu ile dan dang dapre lain lom deka yang ke rekan telinga mandum yang kena tamang kena kirim karya urang ran jit lantung ne pepo bak lemboi kamu red kotong 82 ca 7654 peti kurung kotong kotong 82 ca 7654 peti kurung kotong.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Rilan Mantang sajan kamu ba program pantun ngencai malamnyo edit Euro tenin tanggal 6 Juli 2026 ya. Jumpa tu diu kamu sajanyo ka ditunyo ba po ti kurung lewat lep loh pun menen wadah Nusa Barat. Bagi rakan-rakan lun yang kena kirim lom pantun manteng na wadah manteng na tempatan tu orang dan kirim jid lantung ni kirim ba kotong 82176 50 peti kurung kotong. Dah kalian lom lain warilun saudara kamu pantun kalinyo dari itu kegerangan. Ada kalian pantun yang kage kirim li Bang Syahril yang nadi bineh pati. Judul ji memacam bago. Talib ke Bandung rakan saudara. Di dalam donya memacam bago rata jut nanggro kaharuhara donya ka aki lahi dumbago ane di melo me teno harta ayah ngan ane mekap kap gigo nacit yang melo masalah jumba hana sapu kun dalam harto maka jut melo sabi sedara. Tanging si darah gura tat bago mengui cot uro baje Eropa. Pakaian kafe haro han bago malah dipujo merasa bangga. Wahai si darah si mata langgih pikir beabih yuh goh binasa. Male si darah mawa ngan matih gata kapalih ngon baje Eropa. Okey. Lain di agam gura tat bago. But oh uro bak jambu jaga. Oh pegah haba bah luar nanggro. Baje bak ato ka mebetira. Anak gerahara mungkin pakai ya jua-jua datang. Lanjut lom. Talo bak keing melinggeng cubih. Talo bak bintih kajut ke atra. Peng lam jaro mewo abih. Hawa ke ngon eh payah taba-taba. Man hana tak kerja iban tak pegang apa yang panik eh tak ta minta tak berdua je lama eh. Lanjut lah mumada oh no rika lun tulih ma'ahai warih menyona salah haba kadang na salah kata melanggih bak tengku arih ma'ah lun pinta tapluk kulit u pegat talo tapih boh pala tapih ke ubat luka malam kalarut rika ka abih ulun mejaih mendengar tan mata. Okey. Memang getih Bang Cari ya yang nadi bineh pati. Gacedara kamu di likut Bang Syahril di bineh pati dah cuba kalian lain lom dari to ke pantun yo. Pantun karya Airisa Frizal judul ji Bade I Mata. Lagi tang pantun tedih yo. Yang payah dapat tiap you titu lebeu. Lantung mantang warilun bulan 15 cahaya hanali si bintang padi jitup le awan nibak malamnyo lun tulih cai ke ubat hati dang-dang dengan malam i mata lun ro tibu ate ili reloh lam hati menyolon bayang gasih ngan sayang jino karli hancu tadati hanjut lun kenang. Si anak guda dirat na lenggli tip uro sabi lam rimba Tuhan jalan u gempang tameng retang si sinan lahi bungong saboh kenangan janji ngan sumpah sinan pun lahi masa tak uki gasih ngan sayang gatakan baklun han meubah li cinta lam hati hana li lekang. Tetapi jino e bungong padi pakan jid reli gasih ngan sayang pakan jid cinta lekang lam hati oh lun ranti pagu ta lekang di ke mata lun gata koh reli cinta lam hati tajuk ke lain cut bang ngan urang lain gasih ta uki hancur ta hati wate lun pandang. Setia gata dek hana mesampe lam gelah metangke taracun cut bang ulun juk madu ke bungong padi ke ulun tapelahi cinta tarupang.
atuh pelaminan gata duk sanding mesamping cut lim tatinggai derita ho ulun ba luka lahir ngan batin e putih licin bekah dalam dada berat tedih getang siun undangan kelun tak kirim disinan metalin gata me pesta wate lun baca imata melengling rasa nyum mutungging langit ngan dunia. Peke salah lun e putih licin hingga tatungging gasih kakanda. Pat ke dosa lun hingga na lain e putih licin jut gadoh setia. Dari jioh doa lun kirim cut banghan mungkin lun jak bak gata. Hanjut ulun e gata duk sanding han sanggut cut lem ku pandang mata. Pring yang dong getang cut lem eh. Doa selamat yang na bak cut lem ke gata bang kirim semoga bahagia. Bahle derita mesajan ngan cut lem gata duk sanding uronyo bahagia. Atuh pelamin gata duk sanding ta tinggai cut lem bade imata menyolon ingat nyak panjang ramping male ta cut lem ba warih lingka. Ho keh lun ba muka e putih licin ho kujak cut lem hati tat luka mungkinkah kehendak ba rob bulan tim kan nasib cut lem udep sengsara. Dengan imata doa lun kirim semoga nyak ramping udep bahagia nyan ke doa lun e putih licin doa bang kirim kadu ke gata. Memada ono pesan bak cut lim e putih licin moga bahagia kasib ke dile cai lon talin doa bak cut lim ke ayu mata berat sedih he getang entah hanya kisah asmara pribadi atau hanya sebuah karangan belaka atau fiktif belaka yang ditulis bak pelum-pelum anda ada pucit ya menyopun na kejadian na kita taban dengan atau pantun yang banta baca tanyo ya mudah-mudahan pantunnya jid ke ubat hati rana jid ke penawar luka karena kan cuma dren yang mungkin merasakan hal yang taban menacit orang lain rakan dan yang lain pina cik rata lagi yang menan han tercipta tabuah karya pantun yang lagi yang ya. Okey ta wing lom dile warilun cedera kamu lagu kalinya dari itu yang ada pe ya lagu yo mudah-mudahan tenang hati kan bahagia.

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja nulunya program pantun ngecai di malamnya urut tenin tanggal 6 Juli 2026. Yang tadi tenil tu dan coba kalian dua buah pantun tu yang tempat baca malamnya ya. Langtung dah buka ilah yang punya dari itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalamnya Cik B di tenom. Cik B tajak upasi, tajak kawi bujuk, tati baluk-luk likap yang raya. Abih ngan beneng tumpom ngan padu, adik paneo awai gop tanda. Salim Muturi, Bandung pendengar RRI dari Cik B di Aceh Jaya. Salim Muturi Cik kembali ke Cik B yang nah di kawasan Aceh Jaya. Depat je di kawasan Tenom ya. Gajah darah kamu langtung dah jumpa kalian pantun yang lain dari Bang Adi di Kurung Raya. Judul je Tinggai Kenangan. Tang tadi hilang kalinya Orilun. Langtung dah baca. Kali Lun pegah, hai adik sayang, ke ulun tuan bek gata cinta. Dua getanyo hana tipadan, hana seimbang Lun dengan gata. Jiuh memeda, jiuh membeda, gata ngancut bang, gata bangsawan dituri nama. Ane ureng meso, gata eintan dalam lingkungan nyanggop pemulia. Ulunyo gasin jaih pandangan, pane seimbang tajalin cinta. Jiuh membeda, uro ngan malam, menantam telan lunbu umpama. Baru lebulun tajalin hubungan, memacam rintangan ka ulun rasa. Memacam bago ke ulun hinaan, ba ayah di intan lun neserapa. Lanjut lom, habis caci maki ke ulun terus datang. Memacam-macam ulun gehina. Ile imata wate lun bayang, pakan hinaan ke ulun tan reda. Hancur tak hati menyolun kenang, ke ado sayang holun ba muka. Mungkin kan nasib ke ulun tuan, hantruh tujuan merumah tangga. Ba ayah gata ulun genit tan, bumo mengguncang menan lun rasa. Holun ba derita ke ado sayang, ka ohno suratan lun ngan gata. Kamu no bagi kan nasib cut bang, hantruh tujuan lun dengan gata. Doa ngan rustu ba ayah intan, ke ulun tuan hana gerela. Gejuk yang lain judo adik sayang, nyang na seimbang gata mencinta. Alah haide gata lun tayang, ka ohno suratan ta bina cinta. Bekli tak ingat jino ke cut bang, bekli tak bayang wahai adinda. Tak anggap mantang hantom na cut bang, wahai intan gata berela. Doa selamat ke gata intan, doa bak cut bang dengan imata. Bahak bemu bahagia gata adik sayang, dengan pilihan ureng cik dua. Nyan ke pesan lun wahai adik sayang, tanda bak cut bang gata lun cinta. Bekli tak ingat kisah ngan cut bang, bekli tak kenang kisah asmara. Mumada ono lun bakarangan, kemandum rakan pecinta sastra. Yang saban nasib ngan ulun tuan, wahai erakan berayu sabar. Lagi lun tuan pegah uno je ke. Ya lun laki maah bak mandum rakan, kadang nakarangan hanagat rika. Kasib ke dile wahai ertaulan, singoh la enjan rawi ulun ba. Okay. Terima kasih ke yang kali nak kirim pantunnya. Yang mudah-mudahan sehat habis dan malam uku dapat lom kembali cai atau pantun dari drone kenobak kamu Mbak RRI.

0: Cara kamu tak buat pantun tenelah yang tempat kamu baca bak malamnya pantun karya Armia judulnya Jaga Bungong. Dengan bismillah ulun mulai pujo ke Rabbi yang lembui sa selawat salam kepada Nabi ke waris ahli sahabat dumna. Jino ulun kisah wahai aki nyan taboh rawi yang ulun rika. Ulun boh judul wahai abi si bungong giri jino kamala. Bukan le sayang si bungong giri getat lagahi si bungong desa. Rame yang galak kenyak putih di malam ngan hari agam jideka. Tangking laga aji urung malam teruh deka uragam kenan. Leh kiban hi nyan. Na yang bah moto nacit yang jak ngan gari. Urumoh dek ti agam ji teka. Senang tat hati poma adik ti. Ane getari rame yang tuka. Teka bang dolah kagejak perli. Urumoh dek ti dengan Avanza. Raya tersenyum poma senyak ti. Ane di perli le urung kaya. Hingga bak hingga wahai aki. Idin pigebi ane ege diba. Bedoh bang dolah pakat tinyak ti kedih upati taja hai dinda ken bang dolah wadik ti eh. Bansa retro ubineh pasi pakat sinyak ti memadu cinta. Hati kangop but syaitani nyang bungong giri kae digoda. Memacam bagoh mandum terjadi si bungong giri jino kamala. Pomangan ayah tan gedepe diri jeh sinyati larut ngan donya. Oh dudo telah pomangan abi sinyak putih di mebadan dua. Di abang dolah kagejak pergi ke bungong giri ge ingat hana. Ken salah aseh jikap kebiri salah apa kari gejaga hana. Ken salah agam dikam boh giri mak ngan abi gelarang hana. Oleh karenanya wahai abi si bungong giri begat ngejaga. Menyogoh dimat jaro tengku kadi saho bek nebi dekti dijaba. Memanda otno haba lun rawi bah lain kali tak sambung tema. Menyo ngon bismillah ulun mulai ulun akhiri salam tema. Ban syah darah kamu pantun tenele atau jai tenele yang ulun tuan baca bak malamnyo bak uro tenin tanggal 6 Juli 2026 ya. Terima kasih ke rakan kamu mandum ya terlebih spesial lun tuan ke yang kali nak kirim pantun ya. Mudah-mudahan butehat habis dan akan lun preh pantun tawa karya urang ren malam Selasa datang atau malam telayan malam Selasa ke ya. Bak program yang taban, bak jam yang taban je tentaji ya. Alian terima kasih je ke rakan mandum yang kena tim dengar pantun malamnya walaupun urang baca tan seberapa ya. Kan lun cuba meruno ju langsung dan na tupir betul nyo manteng tupir terap dulu nyo yang mudah-mudahan insyaallah lain wate lain tempatan ya tak baca lain lom karangan yang terus datang bak lembui kamu bak 082176544 ya lun ulang tiga tu lembui yang jit nak kirim karya pantun urang ren bak 082176544
1: Budaya anu nanggrok.

0: organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program Panair RI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cudrani Oliza, Warilun Dua Hati Sebuah Rasa sudah kita nikmati bersama di saat malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 1 kali 60 menit ke depan untuk kebersamaan kita di hari ini, Warilun, di edisi Senin 6 Juli 2026. Bersama Dedi di malam hari ini, terus coba pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang paling baik di indera dengar Anda, baik yang harus tetap melakukan aktivitas ya, karena tuntutan tugas, tuntutan profesi, Anda harus tetap terjaga di malam hari ini. Begitu juga Anda yang sudah mencoba rehat malam di awal pekan, mungkin banyak kegiatan aktivitas yang sudah tertuntaskan di hari ini, menyisakan rasa letih ataupun lelah. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik, esok hari bisa kembali melakukan rutinitasnya dengan stamina yang baik dan juga semangat yang membara pastinya. Baik, kita tinggalkan suara Cudrani kali ini. Saya pilihkan suara Haji Uma ya. Satu lagu yang saya rasa punya banyak makna ya, yang bisa kita petik, kita ambil dari lirik lagu yang satu ini.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: diaplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat pada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Selasa subuh yang lalu kita telah membahas mengenai biografi atau perjalanan hidup salah satu imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah hidup pada masa Khalifah Muawiyah, terutama pada masa Khalifah Yazid II, Khalifah Hisham, dan akhir daripada semua Khalifah Muawiyah dan awal daripada Khalifah Abbasiyah, maka kita bahas tentang respon beliau terhadap kondisi geopolitik pemerintahan Islam pada saat itu, yang sama-sama telah kita dengar bahwa ulama besar paling senior itu, Abu Hanifah, tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Khalifah Bani Umayyah, kecuali yang pernah kita sebutkan, ada tiga, yang lurus Abdul Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dan setelahnya, termasuk yang tidak didukung oleh mayoritas ulama-ulama wara', ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang masih berada di jalan yang benar, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sendiri seorang ulama yang kaya raya, pengusaha tekstil kalau bahasa sekarang, atau pengusaha pakaian, ikut menyumbangkan hartanya mendukung sebuah gerakan perlawanan terhadap Khalifah Muawiyah. Bahkan sendiri beliau ikut diracun, dibunuh pada masa beliau masih hidup karena tidak mendukung pemerintahan yang sah pada saat itu. Ulama mujtahid yang kedua yang senior adalah Imam Malik. Karena Imam Malik pada saat Khalifah ke-10, yaitu Yazid II, dan Khalifah ke-11 Hisham bin Abdul Malik, usianya masih 12 atau 13 tahun. Jadi tidak kita bahas karena sesuai dengan skedul kita, kita membahas runtutan secara sistematis sejak khalifah pertama hingga khalifah-khalifah terakhir, hingga termasuk suatu saat kita bahas dalam sejarah Islam kita di subuh yang berbahagia ini, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh. Dari mana saja, siapa saja, dan bagaimana akidah pembawa Islam pertama di Aceh. Itu nanti setelah semua para khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyah nanti kita sampaikan. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, sambil kita terus meniatkan itikaf, karena ada sebuah penelitian seorang dosen Universitas Islam Indonesia, Profesor, kalau enggak salah beliau dosen psikologi di UI, menyatakan bahwa salah satu fadilah daripada itikaf adalah akan menentramkan jiwa. Orang yang itikaf di masjid ini, yang ada niat dan itikaf, akan membuat jiwanya tenang. Khalifah ke-11 daripada Bani Umayyah atau Muawiyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak atau adik kandung daripada khalifah sebelumnya, yaitu Yazid II, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya pernah berkuasa selama 20 tahun, yaitu Abdul Malik. Pernah menjadi khalifah selama 20 tahun. Yaitu khalifah kelima daripada Bani Umayyah atau Muawiyah. Hisham bin Abdul Malik ini salah satu khalifah yang cukup lama berkuasa, hampir 20 tahun. Ada tiga khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sampai 20 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Yang kedua Malik bin Marwan. Dan ketiga adalah beliau sendiri. Meskipun Hisham bin Abdul Malik menjabat lebih kurang 20 tahun sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mampu. Nanti kita jelaskan kendalanya apa. Tidak mampu membawa perubahan signifikan kepada pemerintahan Islam. Beliau diangkat sebagai khalifah pada saat usia 35 tahun. Dan beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang belum pernah berpengalaman di pemerintahan. Belum pernah menjadi gubernur. Belum pernah menjadi panglima perang. Hampir semua khalifah sebelumnya pernah menjadi panglima perang paling kurang, atau menjadi gubernur. Beliau tidak pengalaman sama sekali. Karena memang sistem politik pada saat itu, terutama pada masa Khalifah Muawiyah, ini sistem dinasti dari ayah ke anak, kecuali khalifah sebelum Yazid, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan bin. Meskipun beliau punya hubungan genealogi dengan Khalifah Muawiyah, tapi bukan anak kandung daripada sebelum beliau Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman seharusnya anak Sulaiman, tetapi tidak, yaitu ke Umar bin Abdul Aziz. Hisham ini salah satu pemimpin Islam pada saat itu, matanya juling bahasa sekarang. Kalau pemimpin Islam yang baik tidak boleh cacat. Ada siapa? Yazid yang tangannya cacat, abang kandung beliau Yazid II bin Abdul Malik. Hisham ini mata yang juling. Kibanhi presiden juling. Memang mengetap taco adagium daripada buta agak juling. Tapi kan cukup banyak sebenarnya pemimpin Islam. Tidak boleh imam saja kalau juling, imam salat tidak boleh jadi imam salat, kecuali enggak ada yang lain. Ini pemimpin negara. Pada saat khalifah ini menjadi pemimpin umat Islam, kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Perancis, ke India, ke Bangladesh. Bahkan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, Islam sudah masuk dia.

secara khusus nanti. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, dua atau tiga pertemuan baru lengkap kita bahas, sehingga komprehensif pemahaman kita, termasuk siapa saja nanti. Siapa tahu di antara kita ada nenek moyang kita yang berkontribusi terlibat dalam penyebaran Islam di Aceh. Kadang tengok hanya ada Turi, hanya ada Dupua. Tapi ada indikatornya yang bisa dilihat bahwa nenek moyang kita misalnya terlibat dalam Islamisasi di Aceh. Karena hanya tasadaro, hanya Dupuro itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Meskipun Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa 20 tahun, tidak ada prestasi yang signifikan yang beliau raih. Karena kenapa? Ini penting didengar oleh pemimpin. Bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat kishi, kepala dinas dan sebagainya. Siapa saja yang diberikan jabatan publik, ini ternyata salah satu faktor besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Hisham ini adalah faktor keluarga, kalau bahasa hukumnya nepotisme. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan berhasil dibunuh? Salah satu faktor menurut pihak yang membunuh adalah karena faktor nepotisme. Sayyidina Utsman berhasil dibunuh. Hisham bin Abdul Malik, beliau yang sebenarnya orang salih, orang taat beribadah, orang wara, tetapi karena dua faktor besar. Yang pertama keluarga. Mau tidak mau beliau harus menempatkan gubernurnya, panglima-panglima perangnya, panglima kodamnya, sampai panglima tingkat, kalau bahasa kita koramil, apa namanya, korem atau dandimnya, ini keluarga semua, bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata anak kandungnya. Istri juga sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Keluarga, anak, kita pernah membaca sejarah zaman, salah satu zaman kepemimpinan Kesultanan Aceh, di mana yang paling banyak berperan adalah istrinya. Bahkan salah satu anaknya daripada istri yang lain ikut terbunuh gara-gara provokasi daripada istrinya, yang seharusnya anaknya lah yang akan menjadi penerus setelah beliau. Kita pernah dengar ini makamnya di belakang Museum Tsunami. Anak kandung Sultan Iskandar Muda. Mungkin nama tulis pun Putocut. Anak kandung Iskandar Muda, anak laki-lakinya, terpaksa beliau harus merajam sampai meninggal karena dituduh terlibat perzinahan. Padahal itu fitnah. Ini semua direkayasa oleh istrinya, istri yang lain. Maka bahaya asyik biro pemimpin kalau banyak bahaya. Kadang ada satu dua yang memang karena persoalan jabatan, ini persoalan yang ambisius. Ini persoalan 20 tahun seharusnya menjadi negara yang luar biasa, tetapi karena persoalan tadi keluarga, persoalan nepotisme, keluarga-keluarganya di

ditempatkan di posisi-posisi strategis. Sementara pemerintahan yang baik salah satunya adalah apa kata Nabi? A'immatu ala Quraisy. Ada dua pendapat hadis ini. A'immatu ala Quraisy, pendapat pertama adalah artinya kepemimpinan itu berasal dari suku Quraisy, yang pendapat pertama harus semua khalifah ini berasal daripada zuriat Nabi. Pendapat kedua termasuk Ibnu Khaldun, seorang ulama Tunisia, di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa makna hadis A'immatu 'ala Quraisy adalah pemimpin itu harus berasal dari golongan mayoritas. Tetapi pemerintahan yang baik adalah mengakomodir secara proporsional semua di dalam pemerintahan itu harus ada. Karena di pemerintahan Muawiyah ini, pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, terjadi konflik sektarian antara suku Arab Selatan dengan suku Arab Utara, antara orang Yaman yang ada di Damaskus, yang ada di pemerintahan Bani Umayyah, dengan orang Arab dari suku Mudariyah. Jadi terjadi konflik sektarian, konflik antar suku yang tidak mampu diredam oleh pemerintahan sebelumnya dan di masa Hisham ini. Belum lagi terjadi pemberontakan karena ulama besar Abu Hanifah masih hidup di zaman ini. Beliau tidak mendukung pemerintahan ini. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah. Pada saat itu, sebelum masa Hisham, pemimpin pemberontakan ada Ali Zainal Abidin. Tapi pada masa Hisham ini, gerakan pemberontakan dipimpin oleh Zaid. Yang disebut dengan sekte Zaidiyah. Jadi susah. Salah satu faktornya adalah tidak mengakomodir secara proporsional. Seharusnya orang-orang di pemerintahan, misalnya katakanlah kita di Aceh sekarang dalam skop lebih kecil, kepala dinas itu harus terakomodir dari semua suku. Kita di Aceh ada terbanyak Aceh Nansrim, kedua Gayo. Lebih kurang di Aceh ada 1 juta orang Gayo. Minimal ada 2 atau 3 kepala dinas harus orang Gayo seharusnya. Demikian juga orang Barat Selatan, ada suku Anu Jame, harusnya ada 1-2 kepala dinasnya harus dari orang sana. Demikian juga ada orang Melayu kita di Tamiang, ada orang Alas. Jadi seharusnya harus terakomodir. Ini pemerintahan yang baik, kalau tidak memang bermasalah. Dan ini terjadi pada masa Hisham bin Abdul Malik. Orangnya sangat salih. Bahkan ada anaknya satu hari tidak salat Jumat. Beliau di dalam masjid seperti ini, tiba-tiba anaknya tidak nampak salat Jumat. Terus beliau tanyakan, kenapa tidak ke masjid tadi begitu beliau pulang ke istana? Apa jawab anaknya? Kuda yang saya tumpangi ada pendapat mati, ada pendapat sakit, sehingga enggak bisa salat. Beliau sampai anaknya menskor 1 tahun. Kalau bahasa sekarang enggak diberikan kendaraan, hanya kebili kuda. Sampai begitu beliau. Walaupun beliau seorang yang soleh, seorang kan tadi keluarga dan istrinya yang sangat berperan di pemerintahan. Jadi orang lain hajat amal.
kita di pemerintahan kita nggak sebut siapa, pernah kita rasakan di Aceh. Coba kita ingat-ingat. Karena istrinya bukan orang Aceh, nggak agak susah keluarga suaminya masuk ke istana, ke pendopo. Kita nggak sebutkan itu. Yang ingin kita pegang adalah, kalau seorang pemimpin baik, tetapi dia tidak akan jadi baik kebijakannya apabila tadi anak, istri, dan keluarganya yang mempengaruhinya, sehingga pemerintahannya enggak berjalan. Bahkan ulama besar saja Abu Hanifah tidak mendukung pemerintahan ini. Mami ulama raya kalau di Aceh, ya kita enggak sebutkan lah, eh? Ulama paling senior di Aceh enggak mendukung, biasa pemerintahnya pun goyang. Apalagi kita sistem one man one vote, sistem demokrasi. Kalau dulu sistem kerajaan saja, pemerintahnya saja enggak bisa mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik apabila tidak didukung oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang lurus. Karena selalu saya sampaikan, tiga kunci pemimpin ini bisa menjalankan fungsinya. Dekati terus bersama ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang lurus. Kan kita tahu sekarang ulama yang baik itu ulama akhirat. Sebaliknya ulama su. Salah satunya adalah, indikatornya adalah bukan penjilat pemerintah. Kebijakannya bersuara kul haqqa walau kana muran. Dia selalu menyampaikan kebenaran walaupun berhadapan dengan resiko. Dan tentu ulama yang baik itu punya akhlakul karimah dalam menyampaikan itu. Kita enggak sebutkan. Ada di Aceh banyak ulama-ulama lurus, tapi kadang tidak didekati oleh pemerintah kita. Pertama. Yang kedua, jangan pernah hinakan, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah merendahkan zuriat Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa menyakiti keturunanku, itraqi, sama menyakiti aku. Dan orang menyakiti aku sama dengan menyakiti Allah. Kalau Allah kita sakiti. Yang ketiga, kalau secara umum adalah jangan pernah mendukung maksiat. Kalau zaman khalifah dulu, saya perhatikan semua khalifah yang suka dengan musik, setiap event kerajaan, semua pemerintahnya enggak baik, pemerintahnya enggak berjaya. Jadi itu hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat tergolong muda, usia 55 tahun. Beliau wafat tahun 125 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik ini anak khalifah yang belum pernah menjadi menjabat kepala pemerintahan, dan beliau ini adalah pemimpin yang saleh dan tidak mampu melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya karena faktor keluarga tadi dan faktor orang-orang yang memang istrinya, anaknya, keluarganya, sehingga pemerintahannya tidak efektif. Ini kesimpulan kita pada subuh yang berbahagia ini. Tiga hal ini mampu kita hindari sebagai pemimpin siapapun, mau kecil sekalipun. Kan sekarang ini fakta. Saya kebetulan berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Kaur hampir semua keluarga apa kecil. Ini mohon semoga didengar selama kita subuh ini oleh kepala desa apa kecil yang ada di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Kalau mau pemerintahannya baik, didukung oleh masyarakat setempat, adalah proporsional. Kalau bisa jadi setiap dusun ada satu, jangan semua saudaranya di Kaur atau di kantor kecil itu. Ini coba kita lihat, sehingga masyarakat marah. Taji,
ini kita jaga ritme ini, insya Allah pemerintahan kita akan baik, kepemimpinan kita akan langgeng, bahkan walaupun hanya dua periode nanti kan bisa jadi mukim, atau ke depan kalau kita baik dengan semua masyarakat bisa nyalek calon sebagai legislatif 2029 nanti. Mungkin demikian, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan berharap semua pemimpin tidak diskriminasi dalam kepemimpinan, mengakomodir secara proporsional semua etnis yang ada terutama di Aceh ini. Jangan karena si A orang, katakanlah orang Kabupaten Pulan, semua di pemerintahnya orang Kabupaten Pulan. Ini enggak baik, ritme pemerintah enggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau lihat tiga pemimpin yang berhasil walaupun hanya 2 tahun setengah, misalnya Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun setengah jadi kepala negara, di wilayahnya untuk bayar zakat saja enggak tahu mau kemana, enggak ada orang miskin. Itu tadi karena beliau betul-betul profesional di dalam memimpin. Karena kita harus meyakini bahwa kepemimpinan ini amanah. Baik bikinlah saya kedua enan kali, enggak, amanah. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangun Tia.
1: Aduh, iya apa Ibu?
0: Ibu nih ganggu.
2: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya Bu ya. Aduh, tapi
2: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
2: Masa terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya Bu. Anu.
2: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang sudah mulai mengawali aktivitas awal pagi ini, semoga aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio 1.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, semburan gas dan lumpur di sumur warga. Informasi lainnya, cabai merah keriting di Pasar Lembaru Rp45.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Manasa Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor ini menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Manasa Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
4: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
3: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan, mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesok, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
5: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Bateso, Kota Sabang. Bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
6: Kami menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesok Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
5: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
7: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesok, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesok mendapatkan 2 unit mesin power threshing padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
5: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesu tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesu Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
8: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesu agar petani kami berdaya. Dan harapan kami ke depannya Batesu bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
5: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesu sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
9: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram, kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan Sumatera Utara.
10: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, tapi ini sudah alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
9: Sementara itu, harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
10: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
9: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya laporkan Salihin Barus.
11: Kemudian pesan diri kepada pelaku UMKM, ya mulailah menyiapkan apa namanya tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Kalau belanja ke pasar bawa apa namanya keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
12: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup TLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
11: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Mulailah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti untuk menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
12: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surukani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan, dengan harapan bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari ASNAF atau Sinif Mualaf. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
13: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
14: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
13: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Terima kasih warga Luna, nama syukur semua program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Edisi Selasa 7 Juli 2026. Pukul 6:46 menit waktu Indonesia Barat, kembali kita temani suasana pagi Anda di saat Anda mau bersiap-siap mungkin ke tempat tugas Anda masing-masing dengan lagu-lagu pilihan dari Pesta Musik Program 4 RRI bersama Dedi hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang